Selamat pagi dan saudara pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat kami sampaikan khabar Salinka Negari Perang PRRI Padang. Untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026, bersama Ambo Hatwarman.

0: Mulai dulu sahabat pendengar, kita mulai Jokaban dan Partamo. Sudah pendengar, Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan KRI di Padang, investasi merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal nanko dekarano dapat membuat lapangan kerajaan dan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fadli menyampaikan iklim investasi di Kota Padang menunjukkan tren positif. Tercatat sepanjang tahun 2025, realisasi investasi mencapai 4,5 triliun rupiah. Jauh sektor hotel dan restoran menjadi sebagian penyumbang dan paling gadang. Menurutnya, pemerintah Kota Padang tarik berusaha untuk magih kemudahan kepada investor dan nioba investasi. Hal nanko dilakukan melalui penyederhanaan jasa perizinan jo mendukung pengembangan usaha di berbagai sektor dan berpotensi.
1: Karena kacamata kita jangka panjang bagaimana tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi baru di Kota Padang dan terbukanya lapangan pekerjaan. Pastikan bahwasanya investasi di Kota Padang ini memang betul-betul mudah ya, dan tentunya ini membantu pekerjaan-pekerjaan dari investor-investor kita. Tahun 2025 pencapaian kita kurang 4,5 triliun untuk investasi dalam dan luar negeri.
0: Wali Kota Padang Fadli Amran Picayo, investasi mempunyai dampak laweh pada pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kota Padang berkomitmen memperkuat pelayanan investasi sehingga berbagai peluang usaha nan tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal di pelaku usaha dan investor.

0: Dusun Apananga, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan KRRI di Padang. Acara Hoyak Tabui adalah festival rakyat nan diadakan sekali setahun. Acara ko dimukasui untuk menyediakan hiburan dan tampil berkumpul bersama-sama masyarakat. Mulyadi mengungkapkan pesona Hoyak Tabui adalah dimasukkan balik dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Jika kondisi serupa iko, beliau optimis pesona Hoyak Tabui tahun ko ka menarik banyak wisatawan. Targetnya adalah untuk menarik sekurang-kurangnya 200 ribu kunjungan wisatawan selama rangkaian acaranya.
1: Kalau pedoman dari yang sebelumnya, target pengunjung kita itu ada di 200 ribu. Karena sebelumnya saja ini Tabui kita kan tidak masuk dalam KEN, Karisma Event Nasional. Sekarang sudah masuk, artinya Tabui kita ini sudah kembali masuk ke dalam event nasional.
0: Menurut beliau, Pemko Pariaman katarui melestarikan Hoyak Tabui. Jawab itu secara turun temurun menurun setiap generasi dape mengetahuinya. Dun sana pandangnya, Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan KRRI Padang, pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan jalur pendakian Gunung Kerinci sebagai sektor pariwisata nanta kemuko di daerah itu. Beliau menyampaikan pembangunan jalur pendakian ko telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan sedang membantu pembangunan jembatan gantung sebagai fasilitas pendukung untuk para pendaki. Khairunas mengungkapkan selain dukungan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Solo Selatan telah melokasikan pula dana daerah untuk pembangunan jalur dan peningkatan fasilitas pendukung di sepanjang jalur pendakian.
2: Bagaimana nanti kami punya program hari ini, kami memprogramkan pendakian Gunung Kerinci gitu, dibantu oleh pemerintah pusat PUPR membuat dua jembatan gantung untuk pendakian Gunung Kerinci gitu, jalan setapak dengan APBD Kabupaten Solo Selatan.
0: Khairunas menjalehkan pembangunan infrastruktur ko buat tujuan untuk menyediakan akses dengan mudah, meningkatkan kenyamanan serta memastikan keselamatan wisatawan dan mendaki Gunung Kerinci melalui rute Solo Selatan.

0: Dan sana pendengar, Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau BKSDA Sumatera Barat, Ade Putra, mengatakan KRI Padang, timnya langsung membiak tindakan bersama tim patroli anak negari atau pagari, 100 pejabat negari setampe, setentang penampakan duo iku harimau di negari Kota Rantang. Upaya dilakukan sesuai jo prosedur operasi standar nan berlaku. Ade menjalankan tim memareso catatan saksi mato, mengidentifikasi kondisi lapangan, serta memantau lokasi penampakan satwa liar. Berdasarkan hasil identifikasi awal, BKSDA menyimpulkan binatang nan muncul adalah indua. Maksud kami adalah indua harimau Sumatera, jo anaknya. Penampakan harimau ko dicurigai berhubungan jo ado mangsanyo.
1: Jadi sejak kemunculan dua individu harimau di Kota Tabang, Nagari Kota Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, pada hari Selasa 16 Juni 2006, kita dari BKSDA langsung menurunkan personel bersama tim patrolianan agari atau pagari, kita perangkat Nagari setempat melakukan penanganan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang ada. Kita sudah melakukan wawancara dengan saksi mata, identifikasi lapangan, dan juga melakukan pemantauan. Hasil identifikasi lapangan kita sementara ini, kita menyimpulkan bahwa satwa yang muncul ini merupakan harimau Sumatera yang terdiri dari induk dan anak, dan diduga muncul karena adanya atau mangsanya berupa babi hutan.
0: Ade menyampaikan di sana, BKSDA bersama jo pejabat negari alah mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan sementara di daerah sekitar penampakan harimau. Warga nonaktif diminta untuk indak pai surang dan untuk tetap waspada. Mulah dun sanak pandangah, sakitu dulu kabar barito untuk bagi kiniko. Berisua kita basuh balik jok kabar nan lain pulo pada wakatunan samo. Ambo nan buak membawakan kabar, haturman mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kaba salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jo kaba nan lain pulo.

Perempatan di Padang, Surat Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sana Berangga, selamat pagi dan selamat persiapkan diri untuk aktivitas Dun Sana di hari Nanko. Ya, mungkin sebagai Dun Sana lah berada di tampe aktivitas di kantu masing-masing atau di lapangan tampe Bakarajo, ya. Atau mungkin pulon ada di pasar-pasar Kota Padang, baik pasar Raya Padang ataupun di pasar-pasar satelit lainnya. Ya, mudah-mudahan saja kehadiran Pram PRD Padang di ruang dengan Dun Sana tetap bisa menyuntikkan semangat beraktivitas ke Dun Sana sedonyo, ya. Dan kita berharap tentunya seluruh aktivitas Dun Sana nalah dirancanakan berjalan sesuai jo keinginan ataupun rencana Dun Sana yang lah basusun, ya. Yalah Dun Sana Padang, lah kami sampaikan pula tadi informasi seputar Sumatera Barat ke dalam kabar Salingka Nagari, ya. Dan tentunya beko kita kama update pula informasi ko di jam 8 waktu Indonesia Barat jo kabar Sakile. Nah, namun sabalun kita sampai di informasi-informasi itu, kami masih akan selalu hadir jo hiburan-hiburan segar pagi Dun Sana Padang, ya. Tentunya baru pulau ke Lugupo Minang sampai ke pulau ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, sudah tadi ada di Faurel Jo Gajah Bakaja. Berikut kita beralih ke lagu dari Rima Sister berjudul Paga Makan Tanaman. Nah, ikut anda boleh dasar enggak, ya. Paga untuk mencegah tanaman, tapi kau paga makan tanaman. Bah pula ceritanya. Mulai dasar enggak selamat pagi seluruhnya. Semangat beraktivitas, ya. Dan tetap bersama kami di Pram PRD Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha.
1: Ih, mangaro panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Nah tuh?
1: Kris kok produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai alias piti di rekening. Nah, tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Ah, tapi itu Mei.
1: Ah, tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
0: Hey, ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Batu Batikam adalah sebuah situs budaya yang berada di Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam atau disebut juga batu yang ditikam, merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuan ini adalah andesit keras dengan lubang pipi menembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah berseteru perihal adat, yakni Datuk Parpati Nansabatang dan Datuk Katumanggungan. Perseteruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang.

0: Perempat dari Padang, sore budaya Sumatera Barat. Nah, dun sana pernah meski sangai baguno dalam kehidupan sehari-hari dun sana, plastik konvensional berbahan dasar minyak bumi itu berbahaya bagi lingkungan. Dun sana pernah karena sulit taurai ya. Nah, kini hadir alternatif dan lebih ramah lingkungan, yakni bioplastik berbahan pati singkong atau pati ubi ya. Nah, proses pembuatan bioplastiko berawal dari ekstraksi pati ubi. Nah, pati kemudian dicampur jawa air dan peluna alami, lalu dipanehkan. Nah, proses pemanasan itu memutihi rantai molekul alami ubi dan kaku dan menyusunnya balik menjadi rantai polimer dan lebih elastis. Hasil akhirnya berupa lembaran film dan sangat mirip jo plastik polietilen ya. Nah, secara fisik dan secara perangga, plastik ubiko tampak serupa plastik biasa, lentur dan dapat digunakan untuk membawa barang belanja. Nah, jika dibuang ke tanah atau tumpukan kompos, bakteri akan menganggap materialko sebagai sumber makanan dan menguraikannya dalam hitungan bulan hingga tahun. Tergantung kondisi lingkungan ya. Nah, karena terbuat dari bahan organik nabati, bioplastiko relatif aman bagi ekosistem apabila tidak sengaja tak bawa kelawi dan tak talan dek hewan air. Namun, plastik ubi memiliki kelemahan cuor, sarangga, karena berbahan dasar pati, materialko sangat sensitif terhadap air, begitu ya. Nah, akibatnya plastik ubiko lun ideal untuk membawa barang belanja dan basah atau digunakan ketika hujan labe. Dalam kondisi itu, plastik acok mudah melar, melempem, dan bahkan cabik. Nah, meski sampai atau meski masih memiliki sejumlah tantangan dari sisi fungsi dan ketahanan, kehadiran plastik ubi di Indonesia maju alternatif namun janjikan untuk mengurangi ketergantungan pada plastik berbahan minyak bumi sekaligus membantu menekan pencemaran lingkungan. Artinya dan sebenarnya inovasi terbaru dan kita tunggu tentunya bisa berlawir sebenarnya karena ekos sangat ramah lingkungan dan indah menjadi sesuatu dan menumpuk di bumi kita kok karena susah diurai itu plastik. Dan biasanya dan dari bahan bakar minyak itu menengah-menengah ya. Mudah-mudahan plastik dari ubiko capek hadir dan iko akan lebih membantu kehidupan kita di alam ko. Yalah dan saudara nggak pernah informasi tadi mau kita ke jam 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat dan beko di jam 8 kami balik aja informasi-informasi update tentang negara kita ko. Sebelumnya mulah dengarkan dulu sebuah informasi tentang gedung auditorium RI ko. Aku bukan untuk sana ko. Ya, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 0888-417-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Padang, Desi Febrianti mengatakan, bahso pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 ke berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 nan ketibo. Untuk wilayah Kota Padang, pihaknya menurunkan sebanyak 608 petugas mitra sensus dan 42 personel pendukung dari internal BPS Kota Padang. Desi menambahkan informasi nangka dikumpulkan dari para pelaku usaha meliputi jenis usaha, produksi, omzet, jumlah tenaga kerja, hingga karakteristik usaha lainnya. Penataan koin tidak hanya menyasar sektor formal, melainkan juga menyentuh kegiatan ekonomi usaha rumahan, termasuk usaha non berbasis digital.

dan sanak pandangnya, sejumlah pengurus sekretariat dan memayungi cabang olahraga mulai mengosongkan aset kantua dan peralatan olahraga di areal Gor Haji Agus Salim Padang, Kepatangko. Seiring kali mulai proyek revitalisasi total kawasan stadion itu. Salah satunya cabor nan disibukan jika pemindahan hasil olahraganya nan, yakni pengurus provinsi cabor Persatuan Olahraga Dayuang seluruh Indonesia Sumatera Barat. Ketua Umum Potsi Sumbar Ismu Nandi Sofyan Kapado RRI di Padang Kepatangko mengatakan untuk mendukung pelaksanaan proyek renovasi total kawasan Gor Agus Salim, pihaknya telah menyurati Dispora Sumatera Barat untuk menempatkan sementara aset olahraga Dayuang ke kawasan Kantua Balai Wilayah Sungai Limo, Sumbar.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumah dari Padang, sore budaya Sumatera Barat. Mulai dari sana menengah, selamat pagi di sana dan selamat memulai aktivitas. Aduh, sana di pegiarinanku. Bocayo ya, bocayo dan sana lah siap jo seluruh kebutuhan-kebutuhannya dan lah siap belajar rencana kerajaannya. Yalah di sana menengah. Jam 8:20 waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan gurani peran Pop Minang turun sana. Namun selalunya kami ingatkan bahwa Beko kita melajarkan beli karifan lokal Minangkabau di jam 9 dalam topik karifan lokal pendidikan surau membekali

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rafai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikie atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf dan lainnya, lundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan

0: Busu Indonesia resmi ngumum.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.
1: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya semua.

Dan senang pendengar, pemerintah Kota Padang menyambut komitmen investasi senilai 2,2 triliun rupiah untuk pengembangan kawasan wisata terpadu atau KWT Padang Sarai. Sebagai bentuk dukungan terhadap realisasi investasi itu, Pemkot Padang menyiapkan berbagai fasilitas perizinan guna memastikan pembangunan kawasan wisata dapat berjalan lancar dan sesuai juga ketentuan dan berlaku. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi, kepada RRI di Padang pada hari Rabu kepatang mengatakan terkait rencana pembangunan KWT Padang Sarai, saat kini telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara pemilik lahan jo calon investor. Menurut Fauzan, pemerintah Kota Padang berkomitmen memberikan kemudahan layanan investasi dan perizinan sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi ekonomi di sektor pariwisata. Pemkot Padang mendukung penuh investasi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Dan pihaknya memastikan proses perizinan dilakukan secara aman, transparan, dan akuntabel sehingga investor memiliki kepastian dalam usaha. Demikian dikatakan beliau. Nah, beliau menjelaskan pula, Dusa Padang, kawasan wisata terpadu Padang Sarai dirancang sebagai ekosistem pariwisata modern dan terintegrasi. Investasi sekarang 2,2 triliun rupiah itu direalisasikan secara bertahap, mencakup pembangunan hotel, resort, serta berbagai sarana rekreasi dan mendukung pengembangan kawasan wisata pesisir. Nah, selain itu, proyek akan meliputi pula pembangunan pusat komersial dan kuliner, penyediaan gedung komersial terpadu, hingga pusat kebudayaan modern dan diharapkan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan dan berkunjung ke Kota Padang. Fauzan menilai apabila proyek investasi itu berjalan sesuai tahapan perencanaan, maka dampaknya akan sangat gadang bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Itunya untuk sebenarnya informasi menarik di sana, di mana Pemkot Padang sedang menyiapkan perizinan kawasan wisata terpadu Padang Sarai. Mudah-mudahan sukses ya, sehingga semakin menambah semaraknya Kota Padang, jo hadirnya destinasi yang bisa diandalkan CLI di Kota Padang, yaitu kawasan wisata terpadu ko ya, yaitu di Padang Sarai. Yalah, dan sana pendengar, informasi ko bisa dan sana baca tuntas balik ya di laman rri.co.id.

0: menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning eh.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandangnya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat, Mahdianur, mengatakan telah menyurati pengurus sekretariat cabur hingga pelaku UMKM untuk mengosongkan areal Gor Haji Agus Salim Padang beberapa waktu lalu. Taituang samanja patang, kawasan Gor Agus Salim telah ditutup total jo target proses pembongkaran dan pembersihan lahan selesai dalam 2 bulan kamuko. Mahdianur menambahkan, pembangunan fisik Gor Agus Salim Padang akan mulai dikerajakan Kementerian Pekerjaan Umum pada September 2026 mendatang. Selama proses pembangunan berlangsung, kawasan Gor Kadipagari sekaligus akses jalan akan ditutup untuk kendaraan umum.

Dunsana Pandanga balai kekarantinaan kesehatan kelas 1 Padang mengimbau jemaah haji nalah balik ke tanah air melakukan isolasi mandiri selama beberapa hari. Langkah ko bertujuan memantau kondisi kesehatan jemaah sekaligus mencegah resiko penularan penyakit sesudah perjalanan dari Arab Saudi. Pelaksana harian Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Dr. Resita, mengatakan isolasi mandiri merupakan anjuran dan berlaku bagi seluruh jemaah haji. Jemaah diharapkan membatasi aktivitas di luar rumah selama masuk pemantauan kesehatan. Beliau menyalahkan jemaah perlu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan. Pemeriksaan diperlukan jika muncul gejala sakit atau kelelahan selama masuk pemantauan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

satu tradisi tahunan masyarakat Pariaman, merupakan bagian dari memperingati Asyura wafatnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Husain bin Ali pada pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Islam. Tabligh sendiri terbuat dari bambu, rotan, dan kertas yang menyerupai seekor kuda bersayap dengan kepala wanita dinamakan dengan burat. Di punggungnya terdapat sebuah kotak kayu yang dipercaya masyarakat sekitar berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh burat. Berdasarkan kisah inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat replika burat. Adapun rangkaian tradisi tabuy terdiri dari 7 tahapan ritual. Prosesi pertama mengambil tanah dilangsungkan pada 1 Muharram, menebang batang pisang pada hari ke-5 Muharram, matam pada hari ke-7, dan dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam hari. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban, sedangkan untuk acara puncak digelar pada 10 Muharram dilakukan ritual tabuy nanya pangke dan dilanjutkan dengan hoyak tabuy. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, tabuy setinggi 12 meter ini diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut.

0: perempatan di Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan Saudara Penengah, kami mohon maaf. Acara Karifan Lokal Minangkabau kita tatundo sebentar tadi. Dia ada persoalan teknis di studio dan alhamdulillah baru bisa diselesaikan. Dan kita akan segera lanjutkan special program kita di Kamis pagi ko Karifan Lokal Minangkabau. Selamat pagi di sana dan selamat mengikuti.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sanak pandangan di manapun Anda berada. Terima kasih Anda kembali bersama kami di kesempatan hari ini ya. Hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 jam 9 ini kita kembali bersama dalam kearifan lokal Minangkabau. Dan alhamdulillah mama kita, Mama Tuanku Mangkudun, walaupun sedang di seberang lautan ini masih menyempatkan waktu dan diri beliau ya untuk bersama dalam kearifan lokal Minangkabau ini. Baik, kita sapa langsung Mbak Tuanku Mangkudun karena sudah cukup lama tertunda ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tuanku. Teman-teman sepertinya belum masuk ya. Sudah berapa lama?
1: Halo.
0: Iya, baik, Mak. Ini baru.
1: Sangat ditermatikan gara-gara. Oke, selamat pagi Bung Adi, selamat pagi dun sanak pandangan dari perempat surau kearifan lokal Minangkabau.
0: Baik, Pak. Gimana, Mak? Lagi di seberang ya, Mak ya?
1: Iya. Lagi diundang orang cerita-cerita kalau di rantau.
0: Baik. Sehat yang mati Mak ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan Bung Adit dan seluruh angkasawan RW Padang sehat walafiat pula.
0: Baik. Mak, pagi ini kita masih bicara tentang tema besar surau pasti ya, Mak ya. Dan kita sudah masuk ke topik yang berupa aplikatif ini ya, kearifan lokal pendidikan surau membekali perantau Minangkabau.
1: Iya. Ini barangkali bagian sistem yang sangat relevan untuk kita lanjutkan.
0: Benar sekali, Mak.
1: Bagaimana mendidik orang Minang kerantau begitu?
0: Baik. Baik ya, Mak Tuanku, sebelum kita lanjut, Mak. Mungkin 2 menit 3 menit, Mak, untuk kita review sejenak, Mak. Silakan, Mak Tuanku.
1: Baik. Terima kasih Bung Adit. Kita sudah maraton beberapa kali pertemuan membahas tentang Surau Minangkabau sebagai pasangan rumah gadang dalam menyiapkan atau menaungi, mengayomi masyarakat Minangkabau. Surau Minangkabau ditengarai sama lahirnya dengan rumah gadang, sama lahirnya dengan peradaban Minangkabau. Dan kita sudah bahas banyak nilai yang masih mungkin kita aktualkan kembali. Kemudian kita juga membahas beberapa sistem yang mungkin diaktualkan. Mungkin kalau mengaktualkan, menghadirkan kembali secara fisik itu agak rumit dan agak sulit. Tapi kalau nilai dan sistem rasanya sangat relevan. Jadi hari ini kita coba membahas salah satu sistem Surau Minangkabau mempersiapkan generasi ke masa depan, ke perantauan, kira-kira begitu. Begitu Bung Adit, pengantar kita, ini bahagian dari kaji surau, dan sebagian besar yang kita bahas selama ini adalah kaji surau itu sendiri.
0: Iya, benar.
1: Bekal-bekal untuk masyarakat yang akan mengarungi Laut Sati Rantau Batuah, kata orang gitu.
0: Iya, benar sekali, Mak. Baik. Oke, dun sanak pandangan, kami ingatkan juga dun sanak bahwa dun sanak nanti bisa bergabung di perbincangan kami ini melalui dua telepon masih 812414 maupun di 08116609240 ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan tentang kearifan lokal surau ya, yang membekali para perantau Minangkabau ini untuk merantau, begitulah kira-kira, Mak ya.
1: Iya.
0: Nah, apa saja, Mak, yang Mak coba lihat ya, Mak ya, pendidikan-pendidikan surau itu yang memberi bekal bagi perantau Minangkabau. Terutama ini sepertinya masa lalu ya, kita bicara masih bicara masa lalu ini ya, walaupun nanti kita tarik.
1: Dan kita bisa lihat relevansinya dengan keadaan atau perkembangan pengetahuan sekarang, Bung Adit.
0: Iya, benar. Kita tarik ke zaman sekarang gitu ya, Mak ya. Kita lihat relevansinya.
1: Kita cara memandangnya, mudah-mudahan.
0: Iya, benar sekali. Baik, silakan Mak. Apa saja Mak nilai-nilai ataupun pendidikan-pendidikan surau yang kiranya dulu itu atau sampai saat ini mungkin membekali anak negeri Minangkabau itu untuk merantau. Namun sebelumnya saya jadi teringat ini Mak bahwa ternyata masuk surau itu sendiri sudah merantau kata Mak dulu ya Mak ya. Merantau dekat.
1: Iya, merantau dekat.
0: Iya, rantau dekat istilahnya. Barangkali itu salah satu nilai pendidikan juga kalau saya perhatikan. Namun akan lebih jauhnya tentu Mak yang akan jelaskan apa tuh nilai-nilai pendidikan yang menjadi bekal atau membekali anak negeri Minangkabau merantau yang dari surau itu. Silakan Mak Tonggo.
1: Baik, terima kasih Bung Adit. Kita sudah bahas beberapa kali bahwa surau melahirkan para tokoh Minangkabau di zaman keemasannya. Nah, apa yang dibekali, itulah yang ada dalam pendidikan surau. Ada kata pusako yang bisa kita elaborasi dalam pemikiran sekarang. Di surau itu ada kata pusako utama sistem pendidikannya, duduk marawi ranjau, tagak meninjau jarak. Ini kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, di surau itu duduk itu meraut sesuatu atau melatih tangan untuk terampil, atau dalam bahasa sekarang memberikan skill keterampilan. Kemudian tagak meninjau jarak itu ketika dia berdiri, dia melihat kejauhan, dia sebenarnya harus menyiapkan visi masa depan. Jadi ada dua hal yang disiapkan di pendidikan surau itu. Yang pertama, keterampilan-keterampilan dasar, termasuk di dalamnya kemandirian. Kemudian memikirkan atau merencanakan visi masa depannya. Apa visi masa depan? Nah, itu yang jadi materi pelajaran. Dalam latihan dasar atau keterampilan dasar yang diajarkan di surau, kita sudah tahu semua, minimal seorang anak muda yang sudah ke surau itu harus hafal ayat pendek. Itu keterampilan awal ketika dia masuk ke ruang publik, dia siap jadi imam untuk sholat. Nah, itu yang pertama, keterampilan dasar. Kemudian keterampilan-keterampilan dasar berikutnya dituturkan dalam berbagai kata pusako yang barangkali sebagian sudah kita bahas juga. Misalnya ungkuajo kebenaran atau ungkuajangko nan salapan. Kita ulas selintas saja, misalnya bagaimana dalam tuturan guru-guru di surau itu dijelaskan, hidup itu kalau mau berhasil, sukses, kalau mau mulia, itu ada 8 ukurannya. Nak lurih rantangkan tali, nak tinggi naikkan budi, nak haluih basobasi, nak elok lapangkan hati, nak mulia tapati janji, nak taguh paham dikunci, nak labu buik lah rugi, nak kayo kuek mencari, nak tuah batabu pudi. Itu semua dijadikan tuturan harian, menjadi pantun yang dihafal luar kepala. Nah, nanti satu persatu akan didiskusikan antara mama yang tua di surau itu. Kalau nak lurih rantangkan tali itu apa maknanya, Mak? Nah, dan itu didiskusikan terus sepanjang mereka masih di surau. Nah, si mama atau yang tua di sana akan mengulanginya dalam tuturan harian. Hei, ceulang ukuajang konan salapan. Anak kemenakan yang di surau itu akan menghafal itu, dan satu persatu akan didiskusikan, dilatih. Itu tingkat yang paling dasar.
0: Yeah.
1: Jadi diberikan keterampilan dasar mengaji, diberikan bekal-bekal rambu untuk bisa memasuki kehidupan seperti ukuajang konan salapan, sumbang duo bale, undang 20. Itu semuanya adalah bentuk kata pusako yang mudah dihafal karena dia punya rima dan irama. Nah, pada tingkat yang paling tinggi misalnya, bagaimana diajarkan filsafat kepada peserta didik di Surau itu, menjelaskan tentang kualitas manusia. Jadi jalan hidup kalian, orang tu terbagi tujuh atau nan pertama orang namanya, nan kedua orang-orang namanya, nan ketiga orang-orangan, nan keempat tampan orang, nan kelima takah orang, nan keenam angkuh orang, nan dicari orang sabana orang. Nah, tujuh level kualitas manusia Minangkabau itu. Nah, itu sudah tingkat filsafat itu. Bagaimana mendakan urang namanya? Yo urang-urang. Kalau urang-urangan tuh urang-urangan sawah. Kalau tampan urang tuh apa pula maknanya? Kalau takah urang ba apulo? Angkuh urang ba apulo? Urang sawana urang ba apulo? Nah, ini pada tingkat pelajaran atau diskusi antara guru di surau, biasanya surau nagari atau surau kampung, guru akan menjelaskan sebelum kemenakannya merantau ke tempat yang lebih jauh. Di samping keterampilan-keterampilan dasar tadi, nah ini yang menurut saya adalah materi-materi pelajaran surau yang kurikulumnya jelas sebenarnya, cuma tidak tertulis. Nah, dulu sangat mudah diingatkan kepada anak-anak di surau itu, coba saboyan, ungku ajang konang salapan, nak tinggi naikkan budi dan seterusnya. Sebutkan sabui dia ngeliat apa sumbang dua balai, apa pengulunan tujuh, tujuh cemo pengulu. Itu semua jadi tuturan harian yang diingat, mudah diingat karena ada rima iramanya. Nah, kato-kato pusako inilah yang menjadi bekal yang dua tadi, Bang Adit. Yang pertama, bagaimana dia duduk marawi ranjau, melatih keterampilan dasarnya, baik keterampilan kepribadian, kepemimpinan, supaya keterampilan sederhana membuat jalur, membuat tangguh, membuat daluang panangko buruang misalnya, membuat layang-layang, sampai keterampilan berdagang, bernegosiasi. Nah, nanti guru di surau itu akan memberikan visi kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Wah, kok mantagi anak kok kuat kok untuk merantau jauh. Eh, waang, abang ang ke Jakarta itu, ada tanah abang situ, baik ke Bandung, ke Pasar Kembang, urang awak situ sedonya. Nah, itu dua hal, visi dan keterampilan dasar yang dilatih setiap hari tanpa jam pertemuan yang ditetapkan. Hanya dengan mengulang, mengkaji dan membahas tuturan-tuturan kartu pesako. Begitu pengantar kita, Bung Adit.
0: Iya.
1: Dan barangkali sebagian sudah kita bahas ini, seperti sumbang dua balai sudah kita bahas waktu itu.
0: Iya. Cuman mungkin penerapannya di topik kita ini barangkali ya. Ya.
1: Iya. Nah, inilah materi-materi pendidikan surau yang dalam sistem latihannya tidak pakai jam, tidak pakai waktu, tidak pakai schedule. Bahkan sambil tiduran pun si mamaknya bisa menanyakan, eh, culang balik dia, sumbang dua balik, coba sabuian tujuh jinih orang. Nanti si kemanakan akan bertanya balik, apa bedanya orang yo orang-orang mak? Lo membedakan orang-orangan yo nan takah orang. Nah, ini diskusi yang lebih tinggi ya, sudah filosofis. Biasanya kalau yang tua-tua bisa menjelaskan itu. Begitu, Bang Adit.
0: Iya, baik. Nah, menarik sekali, Mak, ya. Jadi ternyata di surau itu bukan hanya sekedar membentuk karakter gitu ya, Mak, ya. Bukan hanya sekedar mempelajari kehidupan secara dasar, tapi juga disiapkan ya untuk kehidupan di kemudian ke depan dengan kata pusakonya, duduk marawi ranjau tagak meninjau jarak gitu ya, Mbak ya.
1: Betul. Nah, duduk mempersiapkan keterampilan dasar, tagak itu memikirkan visi masa depan. Visi masa depan itu kan kalau kita buat sederhana dua, sukses kemudian mulia. kalau dalam Wayangkuna Salapan, Salapan dijelaskan masing-masing. Kalau mau sukses bagaimana, kalau mau mulia bagaimana. Nah, begitu dua hal itu tertanam dalam pikiran dan sikap si anak, dia akan punya semangat. Begitu, Bung Adi.
0: Iya, baik, baik. Nah, sebelum kita terima telepon, Mak, ada satu hal lagi nih yang masih menyisip. Ini kesannya bahwa surau itu memang disiapkan tempat penempaan untuk merantau. Begitu, Mak?
1: Iya, iya. Apa yang ditempa? Yang ditempa itu dua hal. Yang pertama mentagi, keberanian. Keberanian turun dari rumah ke surau saja itu sudah ditantang si anak.
0: Iya, benar.
1: Dia bukan dipaksa tapi ditantang. Orang lah 5 tahun ini talo lalu di surau. Ada udah di situ, ada jawa situ mah, ada mama di situ. Si anak akan ditantang keluar dari zona nyaman.
0: Lepas dari
1: taginya yang dilatih, mentalnya. Itu yang membentuk karakter.
0: Apakah bisa diartikan kalau begitu dia keluar dari rumah gadang?

0: tantangan. Mulai mendapat tantangan itu.
1: Betul, betul, betul. Dan dia betul-betul disuruh sendiri gitu ya, Mbak ya. Tanpa tanpa dikawal-kawal, tanpa di kalau bahasa sekarangnya apa? Privilege ya, Mbak ya.
0: Iya, kita agak mengkritis juga misalnya ketika anak PAUD atau usia dini atau teman kanak-kanak ditunggui oleh ibunya seharian di sekolah. Nah, itu sudah menyalahi cara surau. Cara surau tidak. Si anak ditantang sendiri. Berani enggak pergi ke surau sekarang?
1: Iya.
0: Biarkan dia sendiri mencari kekuatan untuk berdiri di kakinya. Nah, ini yang dilatih di surau. Begitu, Bung Adit.
1: Baik, ya. Baik, Dunsela Prangga, kita dalam karisional Kamina Kabo ini betul-betul maraton ini ya. Dan sekarang kita tentang kearifan lokal pendidikan surau membekali perantau Minangkabau. Kalau persoalan apa istilahnya ya, testimoninya mungkin sudah begitu banyak ya. Sudah bisa saya sebutkan lagi nih, atau bukti-bukti autentiknya sudah begitu banyak ya. Nah, tinggal sekarang kita mencoba merawi lah gitu ya, Maya.
0: Merawinya
1: untuk kita pakai hari ini ya. Baik.
0: Perlu diingat, Bung Adit, selama ini mungkin orang mengatakan orang Minang merantau itu pergi menuntut ilmu. Iya, sebagian menuntut ilmu, tapi ada yang sudah punya ilmu dia, dan itu dia terapkan di rantau. Banyak para pengusaha Minangkabau itu, ilmu itu dia dapat sambil jalan saja. Tamat sekolahnya, bukan tamat, sekolah saja mungkin kelas 2, kelas 3 SD, tapi setelah pergi merantau dia bisa mendapatkan posisi di tengah masyarakat rantau itu menjadi orang yang sukses. Visi yang diberikan oleh surau itu dua, sukses atau
1: mulia,
0: rantau di Pajawa, mulia
1: ya, Mak,
0: atau menyuruh hilang-hilang. Nah, ini perlu kita buka sedikit-sedikit kajinya.
1: Jadi
0: kalau ditantang pergi merantau jauh, anak muda di rantau itu kalau dia belum sukses, dia tidak akan pulang kampung.
1: Dia
0: akan perjauh rantaunya.
1: Perjauh rantaunya
0: itu ditingkatkan tantangannya. Nah, kalau dia belum merasa mulia, belum sukses dalam arti terhormat, dia akan menyuruh hilang-hilang. Banyak para perantau Minangkabau di awalnya dalam kerja yang sangat berat, mungkin sedikit kotor, sedikit menguras tenaga, dan kalau di kampung itu memalukan jadi tukang ngangke misalnya. Dia akan menyembunyikan identitasnya kalau dia belum merasa mulia dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau belum sukses, dia akan memperjauh rantaunya.
1: Semakin hilang.
0: Kalau merasa belum mulia, dia akan menyuruh hilang-hilang. Dia sembunyikan agar tidak memalukan. Di situ di rantau tukang angkeknya, enggak mau dia itu.
1: Iya, betul.
0: Nah, inilah bekal-bekal yang dibawa oleh para perantau Minang, sehingga jarang sekali kita mendengar perantau Minang itu kalau dalam tanda petik tidak mulia yang dia kerjakan akan ketahuan. Dia akan bersembunyi, dia tidak mau mengatakan kampungnya kalau dia belum merasa mulia dengan apa yang dia peroleh. Begitu, Bung Adit.
1: Iya, baik. Bisakah kita simpulkan, Mak, bahwa di surau itu anak negeri Minangkabau itu dari kecil sampai dia siap merantau itu dibekali dua hal yang pertama, tiga hal yang pertama, pertama masalah kapasitas dirinya sebagai individu, kemudian kemudian kemampuan
0: visinya
1: ke depan, dan kemudian kemampuan dia bersosialisasi dengan orang manapun dia ketemu, sehingga ketika dia lepas dari surau itu, ya tiga hal tadi akan membimbing dia gitu, Pak. Apakah bisa kita sebut seperti itu, Pak?
0: Betul. Jadi semuanya dituturkan dalam kata pusako, seperti yang sering diulang-ulang, kalau di rantau itu di ma bumi pijak di situ langit dijunjung, di ma ayah disawak sinan rantiang dipatah. Itu artinya berusaha adaptasi semaksimal mungkin dengan apa yang dihadapi. Sudah sering juga kita ulang-ulang.

0: Orang Minang itu tidak eksklusif kalau pergi ke rantau. Akan sulit kita mencari kampung Minang dimanapun. Di mana-mana kita bisa menemukan kampung Cino, kampung Jawa, kampung Bugis, segala macam. Tapi kampung Minang tidak akan ketemu. Kenapa? Ada Ketua Pusako yang melarang untuk eksklusif di rantau. Mendirikan kampung sendiri di rantau tidak. Karena mereka sudah punya kampung yang akan dipulangin nanti. Karena Ketua Pusakonya, Karatau Madang Yilu Babuah Bungo Balun, merantau dulu di kampung Baguno Balun. Nah, kampungnya tidak akan dipindahkannya. Nah, inilah yang barangkali menyebabkan perantau Minang itu selalu punya tali apa, tali hati ke kampungnya.
1: Yang selalu menyaru-nyaru emak ya untuk pulang kampung.
0: Nah, kalau dia belum mencapai visinya, visi itu kan bisa kita katakan sukses atau mulia. Kalau sukses bisa harta, bisa jabatan, bisa pekerjaan segala macam. Kalau mulia, ketika dia sudah bisa memberi. Kalau dia sudah bisa memberi ke kampung, dia sudah bisa memberi kemenakannya, dia sudah mulia. Jadi nah, kalau itu sudah tampak, maka visinya sudah tercapai, dia berhasil, bisa dia pulang kampung.
1: Jadi sempurna kapasitas individunya dan kokoh kapasitas sosialnya gitu ya, Mbak, bagi kira ya.
0: betul. Jadi tadi Bung Adit menjelaskan tiga bekal yang diberikan oleh surau: kemandirian, kemampuan adaptasi, keterampilan dasar. Keterampilan dasar segala hal, agama, berkomunikasi, membuat jaringan, dan skill dasar yang
1: dasar, ya.
0: Tidak akan menyebabkan dia terkendala hidup dimanapun.
1: Baik, Mak. Sebelum kita buka atau sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan buka line telepon, Mak, ya. Kita ingin bergabung, namun sebelumnya, Nusana, kami dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat Dari Padang dalam kearifan lokal Minangkabau.
2: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat, yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.

0: Ya, baik, Dun Sanda Pandangan di manapun Anda berada, baik Anda di 92,4 MHz ataupun di aplikasi RR Digital serta di live streaming perempat RR Padang ya. Kita masih di program Kearifan Lokal Minangkabau, dan pagi ini kita bicara tentang kearifan lokal pendidikan surau membekali perantau Minangkabau. Menarik sekali Dun Sanda Pandangan ya. Baik. Sebelum ke telepon, saya masih ada satu hal, Mak, yang masih terganjal juga. Dari yang Mak terangkan tadi itu, Mak, kenapa itu dikatakan adalah bekal untuk merantau gitu, Mak Tuanku, ya? Ya kan, Mak? Oi. Ya, halo, Mak. Suara Mama tidak masuk. Halo?
1: Sebutnya.
0: Iya, Mak Tuanku mungkin bisa di ada apa ya? Mic-nya mungkin mute, Mak, ya, mute. Halo, suara Mak tidak bisa kami tangkap di sini, Mak. Oh iya, masih mute. Halo, Mak Tuanku. Iya, terlihat di sini Zoom Mama masih mute. Okay. Iya, sebentar, Dun Sanda Pandangan, kami masih mencoba menyambungkan kembali atau menunggu ketersambungan kita dengan Mama Tuanku Mangkudun yang tadi sedikit ada gangguan audio ya. Kalau visual nanti belum masuk, ya. Dan Dun Sanda Pandangan, silakan siapkan tanggapan-tanggapan Anda, pertanyaan Anda nanti akan kami buka line telepon 0751812414 atau 0811660924040, ya. Dan kami masih menunggu tersambung kembali dengan Mama Tuanku Mangkudun. Nah, dari perbincangan tadi ada beberapa hal mungkin yang sempat kita catat, ya. Bahwa dasar-dasar yang diajarkan di surau itu yang pertama itulah duduk merancau marawi ranjau tagak meninjau jarak. Jadi kalau Mak Tuanku Mangkudun tadi menai duduk marawi ranjau itulah keterampilan dasar. Mungkin bisa diartikan marawi ranjau itu membuat semacam apa ya, untuk jala kali ya, jala untuk menangkap ikan. Nah, itu dilambangkan sebuah keterampilan individu ya, karena memang di kehidupan tradisional masa lalu itu kan lebih dekat ke pertanian, perikanan, peternakan gitu ya. Nah, kemudian tagak meninjau jarak itu dalam artian mungkin dalam membaca situasi gitu ya, meninjau jarak, jauh dekatnya ya, jauh dekat dalam artian tidak hanya jarak fisik ya, tapi juga situasi begitu ya. Nah, ketika kemudian ada ditambah dengan uku jangkunan selapan ya, bahwa nak pandai harus beraja gitu ya, nak tinggi nak mulia, tinggikan budi dan sebagainya. Ini diajarkan di surau dan ini jadi bekal. Jadi pada akhirnya seorang anak kemenakan Minangkabau itu sebelum merantau dia sudah dapat bekal kapasitas individu ya, kemudian juga dapat kemampuan bersosialisasi ya, dan dan juga punya visi dan misi yang jauh ke depan ya. Baik, sepertinya kita masih belum tersambung dengan Mak Tuanku Mangkudun ya. Jelang tersambung lagi, kami akan hadirkan kembali yang berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat RR Padang dalam Kearifan Lokal Minangkabau.
2: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
3: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
2: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
3: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
2: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan? Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
3: Hehehe.
2: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sarwanga, kita coba kembali menyambungkan dengan Wak Tengkom Kudun. Ya, halo, assalamualaikum, Mak. Ah, ternyata masih belum masuk. Oke. Iya, enggak, suaranya belum masuk. Masih belum masuk. Gimana? Ya, masih belum bisa didengar, Mak. Di sini, Mak. Suara Mak Tangku, ya. Halo, assalamualaikum, Mak Tangku Mengkudun. Oke. Tidak ada lagi yang bisa di ini. Oke. Baik.
2: Halo, halo.
1: Iya, oke, Mak. Ya.
2: Masuk.
1: Oke, Mak. Sementara bisa, Mak. Oke, ya. Jadi sepertinya memang kayak harus diakali nih, Mak, ya. Baik, baik. Karena, kita kita lanjutkan, Mak. Ada yang mau bergabung di telepon, kita coba terima aja, Mak, ya. Di 8.
2: Silakan, silakan.
1: 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, waalaikumsalam, Mak Tia.
1: Yo, Pak Sultan Pemenan.
3: Yo, Mak Tia.
1: Silakan, Pak Sultan.
3: Assalamualaikum, Mak Tangku.
2: Waalaikumsalam, Pak Sultan Pemenan.
3: Jadilah, Mak Tia.
1: Ya, Pak Sultan.
3: Sebenarnya warnanya tu, kata Mak Tangku tadi, warna batu warna tu, Mak Tia. Kok dia juga melalui ranjau. Buat tagak meninjau jarak.
1: Ya.
3: Jadi muka suitnya kan tu, nan merah ialah sago, nan kuriak ialah kundi. Lalu nan merah ialah baso, nan bayak ialah budi. Dibalun sebalun kuku, dikambang selebah alam. Alam terkambang jadi guru, bumi je langit ada di dalam. Jadi nan bumi je langit tadi itulah nan ditarangkan di Mak Cangku tadi. Kapai marantau kini ko, kena dari orang. Skill yang apa perlu kau macam?
1: Betul.
3: Jadi kalau kata orang, anang kau mungkin bisa, anang kau mungkin lancar, mampu cari jauh sawawa. Yang perlu nak merantau kan tu makan je minum dulu. Jadi kalau lah skill tu lah penuh, usaha keterampilan tu lah kuat. Yang masalah kini kau terisi kan lah tu. Jadi mah tanah tiga, sinar langit digiung. Di maran tiang dipatah sinan semua di sawah. Padai di si limbago dituangkan itu Mak Tungku. Itulah kini tu sabarananya. Kebanyakan kini ko dari mamak-mamak awak yang terdahulu. Nggak ada lagi saran ke Mak Tungku. Jadi kalau kami yang ketik-ketik ko maklumlah kini ko tentu ibarat orang masuk luar. Batarangan juga jalan tu seketik ko lepik. Jadi jalan gua kalau nak tarang anak ke kami tapi.
1: Iyo, kalau kami nanu do ke mak jadi rumah nampak.
3: Rumah nampak jalan nak
1: jalan pak sama mak.
3: Nah, ini jalan terbaiknya ko mak Tungku. Sama dia jalan kami nak kami tapuah ni ko jalan seketik ko. Sekian dulu Mak Tungku.
1: Sampai mak masanya.
3: Terima kasih Mak Tungku.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu, Mak. Masih ada yang mau masuk, Mak. Kita coba terima, Mak, ya.
2: Silakan.
1: Di kosong. Ya. Baik, tadi ada yang ingin bergabung sepertinya. Kita tunggu, ya. Sudah turun lagi barangkali di 08 11 66 09 240. Masih ada. Ada yang mau masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bu Zur. Ya, silakan Bu Zur, langsung saja Bu Zur, waktu kita udah mepet. Ya.
4: Ya, ini kan itu untuk yang berasal dari Sumatera Barat ya. Orang yang ada di Jakarta atau di luar Sumatera Barat, di mana dia bisa dalami itu karena mereka tidak lahir atau lahir di sini tapi besarnya di sana. Jadi itu kebetulan itu kan ada organisasi ya seperti kami di Jakarta itu yang pernah di tiga kampung, pertama di warga DKI dan Banten, bagaimana ini kalau bisa usul nih ya Pak itu pesanku di sana itu diberitahu juga ini ada caranya begini gitu. Karena saya betul-betul buta ya, saya memang sudah di sana dari kelas 5 udah di sana, jadi ini saya sengaja di sini karena kebetulan saya di sini ingin pelajari itu Pak Tuanku, tapi kalau bisa sih langsung ke sana gitu. Kalau ada.
1: Oke, gitu aja, kita aja Bu ya.
4: Iya. Oke, makasih Pak Tuanku Adit.
1: Iya Bu. Yup, ya. Sepertinya Pak, ini pertanyaannya senada dengan
2: betul,
1: Minan ya. Pertanyaannya how. Nah, udah tingkat how nih Pak. Ya. Bagaimana cara kita ya. Nih? Nah, kalau Pak sama Minan dengan bahasa adatnya yang begitu indah mengatakan ya, Mbak, kamu akan dicari kan intinya Mak ya. Nah, Bu Zur juga intinya bagaimana anak-anak rantau juga punya semacam wadah yang membina mereka dengan Keminangkabauan ini. Barangkali silakan Mak Tuanku Mengkudun.
2: Baik, terima kasih Bung Adit. Sebenarnya Pak Sutan Peminan lah jawabnya. Cuma beliau ingin penegasan bahwa pewarisan itu harus tersistem, tidak lapih-lapih. Barangkali surau yang ada kini itu diperkuat kembali. Surau kearifan lokal Minangkabau RI Pura Empat, alhamdulillah lah punya sekian banyak acara yang lain. Pura Empat itu punya banyak acara untuk memberikan keterampilan dasar yang Marawi Ranjau tadi. Ada jam untuk UMKM, ada jam untuk kuliner segala macam.
1: Yeah.
2: Itu adalah keterampilan-keterampilan dasar yang diberikan kepada generasi pelanjut Minangkabau. Kalau yang diminta Bu Zul barangkali untuk anak kemenakan yang dirantau, ya kita berharap sekian ratus atau sekian ribu organisasi Minang itu punya ruang untuk pewarisan nilai-nilai itu. Pewarisan sistem pendidikan. Kita sudah bahas tadi di awal. Di pendidikan surau itu yang dua hal pertama ditanamkan sepanjang hari, sepanjang mereka ada di surau. Apa itu? Ada keterampilan-keterampilan dasar yang tidak boleh tidak dimiliki oleh anak Minangkabau. Kemudian ada visi masa depan. Ketika dia duduk Marawi Ranjau, dia melatih keterampilan-keterampilan dasar, mulai komunikasi, mulai dengan jadi imam dengan ayat-ayat pendek, menjalin hubungan, sampai membuat aktivitas-aktivitas produktif secara mandiri. Dan itu bisa jadi bekal dia kerantau mulai dari awal.
1: Ya.
2: Itu dia kembangkan nanti.
1: Cuman maaf Pak, saya tadi kena nangkap juga. Sepertinya Bu Zur ada sebuah harapan ini, Mak. Kalau tadi kan bilang itu kan yang di kampung, Nak Adit, gitu-gitu ya. Yang dirantau. Kita di kampung punya sumber yang bisa kita tapi menyawak, gitu ya, Mak ya. Nah, karena dirantau, mungkin keluhan beliau ini banyak organisasi, tapi mungkin tidak sebanyak itu yang mencoba mewariskan, gitu lah ya, Mak. Istilahnya mewariskan Keminangkabauan ini. Dan itu mungkin ya masuk apa juga, Mak? Masuk fakta juga sih. Saya juga beberapa kali kerantau, saya perhatikan ada perkumpulan keluarga apa, bukan perkumpulan resmi sih, ada katakanlah kaum mereka. Nah, tapi itu juga tidak bisa menjadi wadah yang maksimal atau optimal gitu lah. Nah, jadi barangkali bagaimana dari rantau mengantarkan bola ke dari kampung mengantarkan bola ke rantau atau dari rantau jemput bola ke kampung gitu ya, Mak ya. Bagaimana menurut Mak Tuanku nih? Silakan, Mak.
2: Ya, ini usulan yang bagus sebenarnya ya. Bahwa relasi rantau dan kampung itu, ranah dan rantau itu jangan hanya sekadar materi. Tapi yang dipikirkan Bu Zur, bagaimana kalau yang dipertukarkan atau dihantarkan dari rantau ke kampung, dari kampung ke rantau, itu bukan hanya materi, bukan hanya uang, bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan mental, spiritual, karakter. Kita sepakat, barangkali sekian banyak organisasi bisa memikirkan bagaimana pewarisan nilai yang juga dihantarkan dari ranah, dari kampung ke rantau. Termasuk dari rantau untuk kampung bukan hanya mengirim uang untuk pembangunan fisik. Bisa saja yang diwariskan itu nilai nilai entrepreneur, nilai
1: keterampilan modern,
2: keterampilan teknologi dan segala macam, ilmu modern, yang modal dua awal tadi untuk anak-anak kemenakan yang akan merantau, visi dan keterampilan dasar atau bahasa orang bahasa tingginya itu kompetensi.
1: Kompetensi
2: yang dilatih terus menerus. Kemudian visi yang bisa menjangkau keberhasilan di masa depan dan kemuliaan di masa depan. Nah, itulah yang harus diwariskan kepada mereka. Dengan sekian materi yang bukan satu dua dari kampung saja, bisa saja yang dari rantau juga bisa menjelaskan dengan bahasa yang sekarang terpakai di masyarakat. Apalagi generasi alpha sekarang kan.
1: Benar-benar.
2: Begitu, Pak Arief.
1: Ya, barangkali tersirat dari Bu Zur tadi saya juga bisa menangkap, adalah semacam apa ya, pengembangan ya Pak ya, pengembangan aktivitas-aktivitas di perantauan, apalagi organisasi kampung itu lebih banyak bicara ke Minangkabauannya, mungkin begitu ya, Ma. Ya, jadi kapan perlu mungkin diundang atau didatangkan para tetua atau katakanlah nini mama dari kampung dibawa ke rantau untuk menjelaskan beginilah kampung halaman Minangkabau itu, beginilah nilai-nilai Minangkabau. Jadi anak-anak kita di perantauan tidak dapatnya dari media sosial yang notabene kadang-kadang susah kita ini kan gitu ya. Nah, tapi langsung dari sumbernya nini mama.
2: Ya. Ada yang dilakukan generasi muda, Bung Adit. Di beberapa perguruan tinggi ada ikatan mahasiswa Minang. Kalau di ITB itu ada UKM ITB, Unit Kesenian Minang.
1: Yeah.
2: Atau ada rumah gadang di berbagai perguruan tinggi. Mereka itu cukup aktif mengundang katakanlah tetua dan guru-guru adat dari kampung untuk memberikan ilmu adat, ilmu Minangkabau kepada mereka. Saya beberapa kali sempat diundang itu. Mudah-mudahan itu menular ke berbagai organisasi. Jadi kalau ada yang punya simpanan sedikit, dipanggil ke rantau, mama, kami ingin dengar cerita mama tentang Iko. Apa itu undang 20, apa itu wajang kunang selapan baat urang dan sabana urang. Nah, kaji-kaji seperti itu dulu zaman almarhum Yusdato Perpati ya, cukup intens beredar di berbagai perguruan tinggi melalui kaset beliau, melalui pertemuan-pertemuan. Mudah-mudahan itu dilanjutkan.
1: Dan saya pikir di media sosial pun bisa kita wujudkan mungkin ya, Mak ya. Mungkin satu-satu kampung di media sosial saling berbagi gitu ya, Mak ya. Walaupun seperti yang tadi tidak semuanya kita harus saring juga, harus selektif juga kan itu, Mak ya. Tapi kalau memang sepakat per kaum, per kampung, per negari di media sosial mungkin bisa juga jadi wadah gitu ya, Mak Tengku ya. Walaupun mungkin
2: akan
1: baik Mak Tengku, tanpa terasa ini Mak waktu kita sudah sampai ke penghujung ya. Dan barangkali satu menit untuk closing statement, silakan Mak Tengku.
2: Baik, terima kasih Bung Adit, Dusana Pendengar di Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Salah satu sistem pendidikan surau yang membekali calon perantau adalah bagaimana memberi keterampilan dasar, memberikan kompetensi dasar anak-anak kemenakan untuk siap mengharungi ruang publik yang lebih luas. Kemudian duduk meranjau namanya itu. Kemudian memberikan visi tagak meninjau jarak, visi masa depan untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan dalam berbagai hal dan ujungnya adalah kemuliaan. Bagaimana meraih kesuksesan dan kemuliaan. Nah, inilah yang diberikan bekal oleh sistem surau dengan berbagai materinya seperti wajang kunang salapan, urang sabana urang. Ya, sampai undang dua balai, sumbang dua balai, undang 20, undang 8 dan sekian banyak. Isinya itu. Baik. Baik itu Bung Adit. Baik. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tangku dan kita jumpa pekan depan insyaallah. Baik, di usaha penengah sampai di sini acara Kerifan Lokal Minangkabau. Banyak maaf ya. Terima kasih atas atasnya teleponnya juga dan banyak maaf kalau ada silaf-silaf kata ya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 RRI Padang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dun, sana pandangnya, rencana pembangunan terminal angkot dalam revitalisasi Pasar Raya Padang mendapat dukungan dari para sopir angkutan kota. Namun, mereka baharo, lokasi terminal tetap dake je pusat perdagangan supaya indak menyulitkan penumpang dan mengurangi jumlah pengguna angkot. Salah seorang sopir angkot, Trayek Auduri Santo, menilai keberadaan terminal akan memberikan dampak elok bagi penataan transportasi di kawasan Pasaraya. Meski begitu, beliau meminta pemerintah memastikan lokasi terminal mudah dijangkau masyarakat. Senada johal itu, sopir angkot Trayek Indaruang Noval berharap pembangunan terminal dapat menghadirkan kenyamanan dan ketertiban. Menurutnya, jadinya keamanan dan ketertiban membuat kawasan menjadi lebih tata.

0: Dun Sanda Pandanga, Universitas Andalas menyiapkan 157 kursi atau kuota khusus bagi calon mahasiswa baru pada seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri atau SMMPTN wilayah barat 2026. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UNAN Profesor Syukri Arif di Padang Kapatangko mengatakan kuota itu diperuntukkan mengisi calon mahasiswa di sejumlah program diploma dan sarjana nan dibuka secara khusus. Secara umum, menurutnya terdapat 862 peserta nan sedang mengikuti SMMPTN Barat di perguruan tinggi itu pada 17 sampai 21 Juni 2026. Seleksi jalur ko memberikan fleksibilitas pulo bagi peserta untuk mengikuti ujian di lokasi nan paling dake geodomisili tanpa harus berado di kampus nan menjadi pilihan studi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, Bayi Dun, Sanak Pendengar, selamat pagi menjelang siang, jam setengah sebalik kurang 7 menit, atau jam 10 lewat 20 menit, kini ke seberangnya. Dan Dun, Sanak Pendengar, setelah tadi kita membahas tentang, masih tentang surau ya, atau pendidikan surau yang bisa membekali anak-anak dari Minangkabau untuk merantau ya. Nah, kita lanjutkan perbincangan kebisut di hari Kamis mendatang insyaallah ya. Dan dosa pendengar, selanjutnya masih di rangkaian lagu Pop Minang tentunya sampai ke jam sabalai beko. Dan baru saja berlalu David Istanbul, Jovi Pirsti dalam Hancur Rasa Picayo. Dan sebelumnya lah diawali joget bergurau dari tinggi penanda. Yalah, sebelum kita beralih ke lagu berikutnya, kita dengarkan dulu nan Parikwiko.
1: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
2: Apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
1: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
2: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
1: Gimana?
2: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
1: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
2: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
1: Ya elah, kumat lagi dia. Nah ini nih pesanan kamu Ran, soto ayam yang spesial banget, masih panas banget. Nih ayo dimakan, kalau dingin gak enak loh.
3: Aduh Indra, makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong Indra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
1: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu Ran.
3: Aduh gini loh Indra, makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
1: Ya ampun Ran, aku gak tahu, sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau gak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
3: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempatan Rani Padang, Zara Budaya, Sumatera Barat. Dosa pandangan, lapik bukih menjadi salah satu jajanan tradisional khas Minangkabau nan cukui terkenal, ya Dosa pandangan. Nah, kueko acok ditemukan pada acara keluarga, pasar tradisional dan perayaan adat masyarakat. Lapik bugi dibuat menggunakan tapuang katan, co isian kerambi, serta gula merah. Adonan kemudian dibungkui memakai daun pisang sebelum dikukus hingga masak sempurna. Adun serap pedangnya ya. Nah, aroma daun pisang memberikan cita rasa khas dan sulit ditemukan pada makanan modern. Tekstur lapik bugi terasa lembut, jo perpaduan rasa manis dan gurih nan seimbang. Ya. Masyarakat Minang biasanya menyajikan lapik bugi basamo teh hangat ketika bersantai sore. Hidangan sederhana ko mampu menciptakan suasana akrab basamo keluarga serato kerabat dakek dosa menengah ya. Nah, pembuatan lapik bugi membutuhkan ketelitian supaya bantu dan rasa tetap konsisten menarik dan sebenarnya. Banyak orang tua mengajarkan resep tradisionalku kepada anak-anak sejak usia muda. Kini, lapik bugi mulai dikenal lawe melalui promosi media sosial dan festival kuliner. Generasi muda mencoba menghadirkan variasi pulau. Ya, variasi rasa pulau, rasa pulau, tanpa menghilangkan ciri khas tradisionalnya. Beberapa pelaku usaha menjadikan lapik bugi sebagai peluang bisnis kuliner menjanjikan. Penjual menawarkan kemasan menarik agar jajanan tradisional tetap diminati berbagai kalangan pembeli. Ya. Jadi lapik bugi bukan sekadar makanan, sebenarnya, tapi bagian penting dari identitas budaya Minangkabau. Kehadirannya menjadi pengingat saat tentang kekayaan kuliner tradisional dan patut terus dilestarikan. Informasi ko bisa dunsana baca ulang di laman rri.co.id.
1: Waduh, cek dari kurir. Katanya paket Iro ditahannya. Iro harus bagian lewat link ko dah. Aku dah hilang paket Iro balik ko dah.
2: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
1: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nio dah. Hilang tas branded Iro ibu ko. Iro klik salah.
2: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iroi dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroi dari gening dah.
2: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroi ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti palai rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.
4: Ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Negari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya nak?
5: Wah, hati-hati bu. Jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Negari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
4: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Negari dan foto undiannya loh.
5: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Negari di nomor 150234.
4: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
5: Sama-sama bu, tapi ingat selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
4: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
6: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
7: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
8: RRI.co.id
9: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 4RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.

dan sanak pandangnya. Kepolisian Resort Agam mengadakan cek kesehatan gratis atau CKG bagi 42 peserta dalam rangka peringati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun. Kapolres Agam AKBP Muari didampingi PS Kasih Dokes Polres Agam Aibda Hamdani di Lubuk Basung, Kepatangko mengatakan CKG diadakan di klinik Polres Agam saja Kepatang. Kegiatanku melibatkan seorang dokter umum, seorang dokter gigi dan tim kesehatan lainnya. Sebanyak 42 peserta nan diperiksa kesehatan pada CKG itu berasal dari anggota Polri sebanyak 21 orang, aparatur sipil negara atau ASN sampai orang dan mitra 7 orang. Setelah itu masyarakat jauh usia 6 balik sampai 59 tahun 7 orang dan usia di atas 59 tahun 1 orang. Dan selama rangka PT Semen Padang meraih penghargaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas dukungan dan partisipasinya dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 tingkat provinsi beberapa waktu lalu. Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, mengatakan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan itu menjadi wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Sebagai perusahaan, hendaklah menjadi bagian dari pembangunan Sumatera Barat selama lebih dari satu abad. PT Semen Padang menyadari perlunya menjaga keseimbangan antara aktivitas industri, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Bapak dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat, Bayi Adon Sena Padang, selamat pagi, selamat siang, Adon Sena Padang, lah jam Sabale. Dan kita baru saja tadi melaksanakan dialog interaktif itu di Kearifan Lokal Minangkabau, dan acara itu bisa Adon Sena ikuti satu Kamis pagi mulai jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan Adon Sena Padang, tentunya kita akan lanjut di jam sebaliknya. Rangkaian lalu ke Peminang, masih Peminang sampai jam 12 beko Adon Sena Padang. Dan kita akan bercerita tentang UMKM ya, di segmen UMKM kok. Yalah, Adon Sena Padang, jangan kawan-kawan Adon Sena, masih tetap bersama kami di Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tahukah kamu, seseorang yang suka dengan turunnya hujan disebut pluviofil? Beberapa ciri seorang pluviofil adalah seseorang yang merasakan kedamaian di dalam hati ketika hujan turun. Suka berlama-lama menatap keluar jendela dan menatapi guyuran hujan. Dan merasa senang ketika langit mulai gelap menyambut hujan. Selain itu, orang seperti ini sebenarnya akan menikmati berada di luar ruangan saat hujan turun dan menganggap suara hujan seperti alunan lagu sepanjang hari yang menghibur.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

Pemerintah dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dengan sarapan, pemanfaatan teknologi digital tarwi menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Memasuki Januari 2026, semakin banyak pelaku UMKM dan memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta mengembangkan usahanya di tengah persaingan ekonomi dan semakin dinamis. Nah, transformasi digital memungkinkan pelaku UMKM memasarkan produk dan jasa secara lebih efektif melalui marketplace, media sosial hingga aplikasi berbasis teknologi. Kehadiran berbagai platform digital ko membuka peluang bagi usaha KT untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah bahkan hingga pasar internasional. Nah, selain memperluai pemasaran, teknologi digital membantu pelaku usaha pulo dalam mengelola operasional bisnis. Berbagai aplikasi keuangan, sistem pencatatan transaksi hingga layanan pembayaran digital memudahkan UMKM dalam mengatur arus kas dan meningkatkan efisiensi usaha. Nah, para pengamat ekonomi menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kunci agar UMKM dapat naik kelas. Jauh dukungan teknologi, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan bisnis, serta membangun merek nan lebih dikenal masyarakat. Nah, itulah dun sanda perangai, informasi menarik ya, bahwa teknologi digital mendorong UMKM.

Sedangkan orang yang narsis hanya berfokus pada dirinya sendiri. Yang kedua, percaya diri tidak butuh pengakuan. Sedangkan orang yang mengidap narsisme sangat butuh pengakuan orang lain atas apa yang ia lakukan. Ketiga, orang yang percaya diri sangat senang melihat orang lain tumbuh, sedangkan pengidap narsisme merasa kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Selanjutnya, orang percaya diri akan mengakui kesalahannya, sedangkan orang yang mengidap narsisme tidak demikian. Yang terakhir, orang percaya diri lebih objektif, sedangkan narsisme lebih subjektif.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa dengan kebudayaan masing-masing. Salah satunya adalah suku dan kebudayaan Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu etnik yang tumbuh dan berkembang di daerah asalnya yang disebut dengan Luhak Nantigo atau Tiga Luhak, yaitu Luhak Tanah Data, Luhak Agam, dan Luhak Limapuluah yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sistem kekerabatan suku bangsa Minangkabau ini menggunakan sistem matrilineal, di mana garis keturunan seseorang dengan segala aspeknya dilihat menurut garis keturunan ibu. Dalam kehidupan sosialnya, orang Minangkabau hidup secara berkelompok, yang dari tingkatan terkecilnya, keluarga, yang tinggal dalam satu rumah gadang. Beberapa keluarga rumah gadang itu berhimpun dalam satu kaum. Kemudian beberapa kaum berhimpun dalam satu suku, seperti suku Koto, Piliang, Caniago, Sikumbang, dan suku-suku lainnya. Selanjutnya, beberapa suku membentuk sebuah wilayah yang disebut dengan nagari atau setingkat desa. Jumlah nagari di Sumatera Barat mulanya 166 nagari, kemudian bertambah menjadi 540-an nagari, dan karena pemekaran, terakhir berjumlah lebih kurang 1030 nagari. Biasanya satu nagari dibentuk oleh paling sedikit 4 suku yang ada dalam satu wilayah tersebut. Setiap tingkatan kelompok kekerabatan, baik kaum, suku, dan nagari, mempunyai seorang pemimpin. Untuk tingkatan rumah gadang, pemimpinnya dinamakan Tungganai, yang dipilih dari salah seorang saudara laki-laki ibu yang disebut dengan mama atau paman. Pada tingkat kaum, dipilih seorang mama Tungganai utusan rumah gadang untuk memimpin kaum itu, yang disebut pangulu atau penghulu kaum. Kemudian salah seorang dari pangulu kaum tersebut yang berhimpun dalam satu suku dipilih untuk memimpin sukunya, yang disebut pangulu suku atau penghulu suku. Dan salah seorang dari beberapa pangulu suku dalam satu negari diangkat menjadi pangulu pucua atau pangulu yang dituakan, seperti yang dituturkan oleh salah seorang pemangku adat suku Koto di negari Kurai Bukit Tinggi, Dr. Syaiful Yazan Tuanku Mangkudun.
1: Tiap-tiap nenek itu, rumah gadang itu mempunyai namanya Tungganai. Tungganai itu seorang pemimpin dalam rumah gadang. Ketika sudah bergabung dalam beberapa rumah gadang, itu satu Hindu namanya, maka ada penghulunya. Tingkatan Tungganai tadi ada beberapa, biasanya manti atau beberapa dubalang di tiap-tiap rumah gadang. Itu gelarnya bisa sultan, bisa yang lain-lain, bisa rajo juga, bisa datuk. Tapi kalau sudah di tingkat kaum, sudah berkumpul beberapa rumah gadang, itu biasanya gelarnya datuk. Nah, itu yang penghulu kaum namanya. Nah, ketika sudah bergabung di nagari, mereka sudah berkumpul 4-5 kaum suku yang sama, mereka membuat jabatan yang di atas itu lagi, penghulu pucuk namanya, kalau dalam pilihan. Nah, itu pucuk buleknya orang Seniago itu. Jadi ada pemimpin di rumah gadang, pemimpin di kaum, dan pemimpin di nagari untuk satu suku saja. Ketika sudah bergabung 4 suku di nagari, maka ada 4 penghulu pucuknya, seperti itu kira-kira.

0: Dalam menjalankan kepemimpinannya, Panghulu didampingi oleh 3 perangkatnya yang mempunyai tugas masing-masing. 3 perangkat Panghulu itu juga dipilih dari para mamak yang berasal dari kaum. Mereka adalah Manti yang mengurus masalah administrasi dan umum, Malin yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan atau disebut juga dengan alim ulama, dan Dubalang atau Hulu Balang yang bertanggung jawab menjaga keamanan. Dalam tatanan adat Minangkabau, keempat pemimpin ini, Panghulu, Manti, Malin, dan Dubalang, disebut dengan Urang Nan Ampe Jinih atau orang yang empat jenis. Adapun posisi Malin atau ulama, selain berada di dalam struktur Urang Ampe Jinih, dia juga memimpin 4 orang pelaksana tugas-tugas keagamaan, yaitu imam atau tuanku, kati atau khatib, bila atau bilal, dan kodi, yang dikenal dengan istilah Urang Jinih Nan Ampe atau orang jenis yang empat. Sebagaimana diungkapkan kembali oleh Dr. Saiful Yasan Tuanku Mangkudun.
1: Struktur dalam kepemimpinan adat di Minangkabau itu ada 2 barisan. Barisan pertama dikatakan Urang Ampe Jinih, 4 jenis orang dalam kepemimpinan adat. Kemudian ada jalur kedua, Urang Jinih Nan Ampe, struktur kepemimpinan dalam masyarakat adat yang mengurus kegiatan agama. Jadi ada Urang Ampe Jinih, ada Urang Jinih Nan Ampe. Nah, di dalam struktur Urang Ampe Jinih itulah ada posisi yang dikatakan penghulu. Penghulu itu biasanya diberi gelar datuk, tapi di sebagian negari diberi gelar lain, ada rajo, ada sultan. Itu penghulu. Penghulu itu ada 4 tingkatannya. Yang tingkatan yang tertingginya dikatakan panghulu, kemudian ada sekretarisnya, mungkin semacam itu, diberi jabatan manti. Jadi penghulu, manti, kemudian ada jabatan strukturnya malin. Malin itu adalah jabatan keulamaan di dalam struktur penghulu. Kemudian ada jabatan keamanan dikatakan dubalang. Jadi itu Urang Ampe Jinih dalam kepenghuluan, penghulu, manti, malin, dubalang. Mereka biasanya satu paket dalam sebuah kaum. Itu 4 sekali diangkat biasanya kalau ada perhelatan penghulu. Nah, gelarnya bermacam-macam itu. Umumnya penghulu itu gelarnya datuk. Kemudian manti itu ada yang bergelar datuk, ada yang bergelar yang lain seperti sultan atau tuanku atau gelar-gelar yang sudah terbiasa di setiap-tiap negari. Kalau di daerah Priaman gelarnya agak berbeda, ada marah, ada sultan, ada rajo. Daerah Meninjau ada lagi rajo dan sultan. Nah, rajo di sini bukan pemimpin kerajaan, tapi gelar dalam struktur kepenghuluan. Kemudian malin itu gelarnya banyak, karena dia nanti memimpin dalam jajaran Urang Jinih Nan Ampe, para alim ulama. Nah, yang paling tinggi kalau di daerah dare itu dikatakan imam. Daerah rantau dinamakan tuanku atau kadi. Imam, tuanku, kadi itu adalah pemimpin di jajaran Urang Jinih Nan Ampe.
0: Dari pola kepemimpinan adat Minangkabau yang dijalankan secara kolektif oleh Urang Ampe Jinih dan Urang Jinih Nan Ampe ini, tergambar jelas bagaimana kentalnya integrasi adat dan agama, dalam hal ini Islam, dalam kehidupan orang Minangkabau, sebagaimana kata pusako atau kata pusaka yang dilahirkan para pencipta adat Minangkabau berbunyi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, atau adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Syarak mengato, adat memakai. Syariat mengatakan, adat memakai. Karena penghulu dipilih oleh kaumnya untuk memimpin kaum, maka para panghulu dan perangkatnya pada tiap tingkatannya memiliki wewenang untuk memimpin dan mengatur kemanakannya. Sebaliknya, juga melahirkan tanggung jawab dari panghulu untuk melindungi, mengarahkan, dan membina serta mensejahterakan seluruh anggota kaumnya, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Oleh karena itu, seorang panghulu tidak boleh berjarak dengan kaumnya supaya bisa mengetahui dengan jelas apa permasalahan kaumnya. Dalam hal ini, Kato Pusako mengajarkan seorang panghulu tersebut, didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang, atau didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Pola seperti inilah yang membuat kehidupan masyarakat Minangkabau terkenal dengan kehidupan kolektif dan rasa kekeluargaan yang kental, baik antar sesama saudara di kampung maupun di perantauan. Begitu juga hubungan antara kampung dan rantau.

0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Ya, yeah, dan sanak padanya, demikian tadi sebuah pecar budaya berjudul Pola Kepemimpinan Adat Minangkabau, membawa kita ke jam sebelah lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya, tentu sudah kebersamaan nambo dan sabarang aja dan sanak di hari nanko, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dan sudah ko ambot pamit karena bakal ada hadiriri menamang di sana di Renah Minang siang sampai Renah Minang patang. Yalah dun sabrangga, terima kasih banyak untuk atas sidangannya dan mohon maaf untuk seluruh kekilafan. Akhirnya saya rianjo sebuah lagu dari Ina Azuri berjudul Cinta Tak Harus Memiliki. Amo pamit dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dun Sana Padang, Kepolisian Resort atau Polres Agam mengadakan cek kesehatan gratis atau CKG bagi 42 peserta dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun. Kapolres Agam AKBP Muari didampingi PSK Si Don Dokes Polres Agam Aibda Hamdani di Lebok Baso mengatakan CKG diadakan di klinik Polres Agam sejak kepatang. Kegiatan tasabu melibatkan satu dokter umum, satu dokter gigi Jotim kesehatan lainnya. Sebanyak 42 peserta Nandi Pariso kesehatan pada CKG tasabu bahasa dari anggota Polri sebanyak 21 orang, aparatur sipil negara ASN sampai orang Jo Mitra 7 orang. Setelah itu masyarakat Jo usia 16 sampai 59 tahun 7 orang, Jo usia di umur 59 tahun 1 orang. Informasi selanjutnya Dun Sanang Padang, PT Semen Padang meraih penghargaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas dukungan jo partisipasinya dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sadunia 2026 tingkat provinsi beberapa waktu lalu. Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernardino mengatakan, ketelibatan perusahaan dalam kegiatan tasabuh menjadi wujud kepedulian jo tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Sebagai perusahaan dan Allah menjadi bagian dari pembangunan Sumatera Barat selama lebih dari satu abad, PT Semen Padang menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas industri, pertumbuhan ekonomi jo kelestarian lingkungan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya. Sumatera Barat, halo Dun Sarang Padang, selamat siang untuk Dun Sarang Padang di mana saja berado. Di siang hari ini kau bersama Riri Antika akan mengawani Dun Sarang Padang beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat yo. Dan semoga saja Dun Sarang Padang dalam keadaan sehat sadualahnya di siang hari ini kau. Nah, mungkin siang ini kau sedang beristirahat yo, karena akan melaksanakan isoma Dun Sarang Padang. Dan tentunya kita informasikan dulu waktu sholat zuhur kita hari ini kok beko masuk pada jam 2 balik lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan beko pula di jam 3 balik sampai jam 4 balik waktu Indonesia Barat. Seperti biasa Dun Sarang Padang, kita akan mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari ini kok. Jadi sebelum itu kita ke Cialagu Minang balik Dun Sarang Padang dari Randa Putra Cinto Talambe datang.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

Sanak Pandangan. Sesaat lagi kita akan dengar. Seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa

0: Ah, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
3: Indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayu gak agak sendirian, Ayu dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak, tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya.
2: Ada narasumber kita nih.
1: Siap, udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry,
1: sehat. Siap. Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hari-hari.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya, nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul, Pak.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih mungkin.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Nah, jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang.
2: Yeah.
3: Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: tuh, yang lari pegang ini tuh benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan, tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya, Bang, tahu nggak, Bang? Ternyata, Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita gak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain ya,
2: Bang. Itu dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya.
3: Iya,
2: terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, dari kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini ya.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini enggak nih, Bang, Dari ketiga ini. Kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu congklak, nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, ketiga, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu enggak muat, ya. Susah masukinnya, buku udah dibobol dulu pintunya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang, ya. Nah, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat gak yang gini, apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau gak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana, Om Pimpa? Yuk, Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng, enak nih.

0: meliputi jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
1: Om Pimpa. Dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
0: Betul.
1: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk, ya.
0: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bang.
1: Baik. Seperti itu. Dari permainan itu,
0: permainan ya. Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
1: Nih, gimana?
0: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya.
1: Ya.
0: Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi. Berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
1: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
0: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Nah, itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang, ya.
1: Ah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
0: gadget ya.
1: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
0: Sindrom.
1: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya kan.
0: Betul.
1: Rebel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
0: Betul, Bang.
1: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
0: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
1: Ya.
0: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang. 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
1: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
0: 4 provinsi.
1: Iya.
0: Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
1: yang belum.
0: Yang belum. Dan itu kami ada 3 kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1 2 3. Dan itu ada di tempat kami.
1: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
0: Betul.
1: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
0: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
1: Ada juga.
0: Ada juga manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
1: Iya.
0: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah,

0: Nah, ada orang tuanya manggil, udah mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
1: Kumpul bareng.
0: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
1: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
0: Tergerus lah.
1: Termasuk makan bersama juga udah jarang.
0: Udah nggak ada.
1: Gak ada ya, karena semuanya udah lah masing-masing nih.
0: Betul.
1: Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
0: Tinggal beli
1: ada.
0: Online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng nak, kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
1: Dan
0: dulu.
1: Mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
0: Betul.
1: Di zaman sekarang. Mana ada lagi yang gitu?
0: Betul.
1: Malah kita dibilang gaji.
0: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya?
1: Kenapa?
0: Punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang. Kita sebagai
1: orang tua ya.
0: Iya, kita sebagai orang tua sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
1: Iya.
0: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita. Permainan tradisional, oh ada loh nak, permainan congklak, permainan gobak sodor, permainan bentengan, ayo main sama teman-temannya. Nah itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain, itu.
1: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
0: Betul, itu, Bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
1: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu,
0: iya.
1: Kayak tadi kan, artinya permainan home pimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
0: mengenal Tuhan,
1: tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama,
0: betul,
1: keberagaman budaya di situ ada semua,
0: betul,
1: dan semuanya kembali di diri kita,
0: betul,
1: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
0: betul sekali.
1: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu.
0: Betul banget. Sepakat, Bang.
1: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
0: Congklak, Bang. Belum yang lain.
1: Belum yang engrang gitu.
0: Belum yang lain.
1: Dari engrang sendiri apa dari permainan engrang ini sendiri apa ini yang
0: filosofinya?
1: Filosofinya.
0: Nah, ternyata, Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi, Bang, engrang itu ternyata enggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang kan, ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya? Bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
1: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
0: Betul Mari sekali itu. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, gak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang, ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Kalau misalkan
1: selesai, ya kan? Selesai. Kita turun ke masyarakat, ya kan?
0: Aduh, ini pinggir jurang ini.
1: Kita kan membangun.
0: Membangun, ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Hmm. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Ya. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah, Bang, arti filosofi dari permen egrang tersebut. Hmm. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali, ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
1: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
2: Kalau saya ngeri patah, ya. Iya. Tapi ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
0: Bambu, Bang, ya. Bambu,
2: jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah, enggak berani juga.
1: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini, kan.
0: Kira masing-masing, ya.
1: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka. Kan?
0: Betul, Bang.
1: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu, kan. Baru dikasih lagi, pakai kayu lagi, pasang paku sama mereka.
0: Nah, itu
1: sepakat. Saya pernah dulu.
0: Betul, Bang, ya. Pernah bikin gak kira-kira?
1: Pernah.
0: Nah. Ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu, kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
1: Yeah.
0: Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu, ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang. Lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu, dijadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila, ya. Tapi itu ada hal-hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUD DKI Jakarta itu permainan namanya Si, Bang. Si, permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
1: Gitu, ya.
0: Asli Lampung Barat, Pak Kusuka.
1: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama, ya.
0: Betul, Bang.
1: Semua permainan itu. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon, ya.
2: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti, ya, abis ini, ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon, ya, gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengen perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
2: Baik ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Ini RRI Bandar Lampung.
2: Dengan siapa di mana
3: nih? Dengan Ceguria.
1: Punten Ceguria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
3: Oh, sudah jauh banget ya, kayaknya sudah dilempar jauh dari arah aku. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
2: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
3: Pakai ada Nur kayak nama perempuan ya. Tapi
1: enggak mengenal. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Ya benar, enggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda gitu. Assalamualaikum Bapak dosen.
2: Assalamualaikum.
3: Bapak Rahman, Fadlu Rahman. Sama-sama guru ya, Pak. Saya guru SD tapi Bapak guru penjelas. Bapak dosen ya, penjelas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa Pak dosen ya?
2: Panggil ya, Pak Abang, ya. Abang aja, Bu.
3: Abang aja, Bu. Abang Adul atau Bang Haman?
2: Bang Adul.
3: Ya. Bang Padul yang kan.

0: menyehatkan fisik, PLOT, syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan apa namanya UU nomor 5 tahun 2017 saya tahu ya saya baca. Nah, betul. Apakah di mungkin ya pencak silat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kalau zaman sekarang udah enggak ada lagi deh, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada enggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu. Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini? apa nih olahraga apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Apa Bang
1: Padlu?
0: Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga apa namanya di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap di apa namanya integrasikan ke dalam lingkungan pendidikan dan acara daerah.
2: Oke, untuk siap Cegu.
0: Makasih banyak.
2: Siap, ya, terima kasih Cegu.
0: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, biar nanti dirapel jawabannya. Halo perempat, assalamualaikum.
3: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya siap, Pak Jamsar ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Bang Jojo.
2: Siap, silakan Pak Haji.
3: Abang Ferry ya.
1: Ya. Yeah.
3: Abang Ferry apa?
2: Ferry Nuryadi.
3: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang Abdul
2: Fadlu Rahman.
3: Abdul Rahman.
2: Fadlu.
3: Assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
2: Iya.
4: Iya, Bang. Jadi Jakarta gitu.
3: Iya. Ini suaranya enggak tip-tek ya, enggak ya?
2: Enggak.
3: Ya. Oh iya, memang kalau begini, nih, on sebentar aja ya. Kalau tip-tek itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
2: Oke, okay, siap.
3: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya permainan
1: tradisional
3: apa tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya.
2: Kalau di nama Jakarta lainnya
3: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji sebelum ngaji waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
2: Kalau
3: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya.
2: Iya
3: kalau dulu mah kan luas masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
2: Benar sih ya.
3: Mohon maaf kurang lebihnya.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
4: Silakan Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
2: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
4: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI, pusat KPOTI, itu kita kan sudah ada di berbagai

0: sebagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Sesewu Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh, bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10, enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
1: Artinya kalau disosialisasikan, masih ada permainan itu, masih diminatin adanya?
0: Masih ada, itu tugas kami sebagai akademisi.
1: Nah, dan kalau di Lampung sendiri tadi, di Lampung sendiri lebih, yang mana yang lebih condong di minatin?
0: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi, di Bandar Lampung, Bang ya, sama di Pringsewu itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
1: Baik.
0: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi, dengan apa sih gobok sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan. Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda, Bang. Ya, tapi maknanya sama.
1: Maknanya sama.
0: Si Bapak tadi bilang bahwasanya, saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata, Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door, kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar, itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
1: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
0: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
1: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya?
0: Hadang-hadangan gitu. Atau galasin.
1: Ada nggak filosofinya itu kalau
0: filosofinya ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
1: atau sukses lah ya, atau sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
2: boleh,
1: terima lagi ya.
2: Boleh, silakan.
1: Sempat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan, Do. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abi pun.
1: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
2: Bang Jojo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Edo.
2: Halo.
3: Iya Bang Edo.
2: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran Bang.
3: Iya, monggo silakan dilanjut aja Bang Ferry.
1: Iya.
2: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih Bang, S1 Panjas ya Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri Bang untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu Bang. Itu aja lah Bang Fatlu sama Bang Ferry.
1: Ya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
1: Bang Jojo hilang suara nih.
3: Hah?
1: Nah, ini masuk. Ya.
3: Salah pencet kali di sana ya.
1: Ya iya.
3: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
0: Silakan, Bang Fadlu. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong Bang, bagaimana yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
1: yang
0: Bang
1: pertama
0: ya.
1: Pertama dari Bang Edo ya.
0: Dari Bang Edo ya.
1: Terus yang tadi kedua, yang melalui tadi WhatsApp, melalui ini tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
0: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya. menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat Lompat Batu Nias, Bang.
1: Ya.
0: Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati Batu Nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya.
1: Seperti itu. Kalau di Lampung ada itu?
0: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan apa namanya dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
1: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bung Padulu ya.
0: Betul, Bang.
1: Bang Padulu juga kan pengurus KPOTI pusat kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
0: Betul, Bang.
1: Menggunakan adat.
0: Saya atau teman-teman KPOT, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Baik. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak
1: Lampung. Gitu.
0: Baik. Seperti itu,
1: ya.
0: Bang.
1: Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi Bung Jo, Bang Jo bisa diulang Bung Jo?
3: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
0: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Abang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini. Pertama, kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing, dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini gak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini gak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini gak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu, Bang, salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
1: Kepedulian terhadap budaya juga.
0: Betul sekali, Bang.
1: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
0: Betul, nah,
1: kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan
3: faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
0: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah Yang kedua adalah yang tadi Bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang Bang. Ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah. Itu salah satu faktornya Bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak Bang. Kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya. Lalu tidak ada sosialisasi. Peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
3: Oke,
0: okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
3: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita ini di hari ini, Bang Ferry.
0: Iya. Iya. Silakan mumpun. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat. Saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional, kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal gak, tahu gak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita bersama. Seperti itu Bang Kuas.
3: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Pro 4, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka gak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang gak mau ngajarin, gak mau kenalin ya kan. Kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, pemirsa RRNet dan pendengar Pro 4, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RRNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Pro 4 Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jody Tepang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur melakukan pembuatan taman dengan memanfaatkan lahan tidur di Jalan Cipinang Empang 2, RT 01, RW 015. Lurah Cipinang, Heidi Amelia Rangkuti, mengatakan penataan kawasan dilakukan karena kondisi di lokasi sebelumnya terlihat semrawut dan kurang sedap dipandang. Selain menjadi tempat pembuangan puing secara sembarangan, area tersebut juga kerap dimanfaatkan sebagai pangkalan gerobak pedagang kaki lima. Beralih ke berita yang lain, Bang Pop. Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa tempe yang merupakan makanan tradisional Indonesia terbuat dari kedelai yang difermentasi menjadi bukti daya tahan warisan budaya dalam perkembangan zaman. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan Endah Retno Astuti mengatakan bahwa tempe menjadi peluang ekonomi sekaligus memperkuat industri budaya serta mendukung kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menjelaskan bahwa tempe pada tahun ini tengah diajukan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, membangun ekonomi berkelanjutan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga Ketobaliak Ka Perompe RRI Padang Jo Program Budaya Hidup Sehat Dun Sana Padanga selama 1 jam ke depan yo. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Dun Sana Padanga. Nah untuk informasi seputaran kesehatan yang pertama Dun Sana Padanga, kesehatan usus iko semakin mendapat perhatian karena perannya yang nan sangat penting dalam menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Indah hanya berhubungan jo pencernaan dan saraf pandangnya, kondisi usus jo berkaitan erat jo sistem imun kita, kesehatan mental hingga metabolisme. Salah satu cara efektif nah, untuk merawatnya adalah melalui pola makanan tape, terutama jo memperhatikan asupan serat harian. Selama itu usus pandangnya banyak kurang nah, fokus pada jumlah serat yang nah, dikonsumsi. Indak memperhatikan keberagaman jenisnya, padahal satu jenis serat ko memiliki fungsi nambah bedo yo usus pandangnya dalam mendukung mikrobiota usus. Ikulah yang melahirkan konsep fiber diversity. Itu mengkonsumsi berbagai sumber serat dari makanan nabati untuk menciptakan ekosistem usus nan lebih sehat jo seimbang dun sarang pandangnya. Jadi memang yo mengkonsumsi satu jenis serat saja itu tidak cukup di sarang pandangnya untuk mendukung kesehatan usus secara optimal. Satu jenis serat itu memberikan makanan nambah bedo dari bakteri baik di dalam usus. Semakin beragam serat yang dikonsumsi, semakin beragam pula mikrobiota yang berkembang. Dan tentunya ada jenis-jenis serat yang perlu kita kenali. Seperti pertama ada serat larut, contohnya oatmeal, apel, buah pisang, kacang-kacangan, dosa rampanangnya, keberada serat indak larut seperti ada sayuran hijau, gandum utuh, hijau kulit buah. Keberada serat fermentasi, contohnya seperti bawang putih, bawang bombay, pisang, jo, asparagus. Dan tentunya sumber-sumber makanan untuk fiber diversity. Kok dosa rampanangnya bisa kita cubo atau bisa kita temukan di buah-buahan. Seperti buah apel, berry, jeruk, jeruk alpukat, ada sayuran seperti brokoli, wortel, bayam, jeruk kubis, kemudian kacang-kacangan, jeruk biji-bijian, dan bisa bare merah, gionoa, jeruk oat, samo, buncis, jeruk kacang merah, dan sana padanya. Jadi memang ada beberapa serat yang harus kita ketahui untuk pencernaan usus kita yang lebih rancak dan sana padanya. Sepertinya informasi lainnya seputaran kesehatan, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan bari kita.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 19 Juni 2026, Laga Grup B, Kanada versus Qatar, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.
1: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual, namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, ninik mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.

Bu, tanpa kita undang, terutama saat pikiran kita terasa panuh, jauh tubuh indah diberi ruang untuk beristirahat. Dalam kondisi kodun sarang padangnya, tubuh sabananya memiliki sistem alami dan bisa membantu menenangkan diri, yaitu sistem saraf parasimpatis atau nanaco disebut sebagai saraf penenang dan sarang padangnya. Sayangnya banyak orang dan alu menyadari basi caro mengaktifkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketika tubuh terasa terus-menerus ya berada dalam mode siaga atau stres, sistem saraf simpatik menjadi dominan. Hal itu membuat detak jantung meningkat, nafas menjadi pendek, jo pikiran terasa indah tenang. Nah, jika kondisi kau berlangsung lama di sarang padangnya, bukan hanya kesehatan mental nan terdampak, tetapi juga kesehatan fisik secara keseluruhan. Dilansir dari Healthline, stres kronis itu dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan seperti penyakit jantung, gangguan kecamahan, hingga depresi. Oleh karena itu, di sarang padangnya penting banget untuk kita mulai menerapkan kebiasaan sederhana dan dapat membantu mengaktifkan sistem saraf penenang agar tubuh kita juga pikiran kita balik seimbang. Seperti ya, di saraf penenangnya, pertama kita harus latih dulu pernapasan dalam secara teratur, kemudian luangkan waktu untuk aktivitas fisik nan ringan. Sesudah kurangi paparan layar nambah lebihan di saraf penenangnya. Kemudian terapkan self-care dan sederhana, yo. Kemudian tulis pikiran dalam jurnal. Kemudian batasi konsumsi kafein dan habiskan waktu bersama orang tadake. Berajak mengatur batasan serato coba latihan mindfulness atau meditasi serato luangkan waktu di alam terbuka dan saraf pandangnya. Mungkin itu cara-cara sederhana yang bisa di saraf pandangnya terapkan untuk mengaktifkan sistem saraf penenang di tubuh kita dan saraf pandangnya. Maka tubuh kau butuh untuk penenangan surang di saraf pandangnya. Jadi mungkin bisa dicoba untuk di saraf pandangnya lakukan di rumah. Baiklah, kita beko di jam 5 balik akan beralih ke program Dendang Dangdut di sore hari ini kudun sarang pandangnya. Dari Dona Almira, Tandu Tangan Pembagi Cinta, kita ke Cialegu dari Fanny Fabiola, Pasan Mandeh.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sorang Padang Raso Cameh Acobana.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinone.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangnya. Kita berbagi informasi terakhir seputaran di kesehatan yo. Di tengah gaya hidup dan serba capek jauh minim paparan sinar matahari di Sana Pandangnya, banyak masyarakat perkotaan tidak sadar mengalami kekurangan vitamin D. Padahal, nutrisi dan satu itu memiliki peran penting banget untuk tubuh. Bahkan secara teknis, ya, vitamin D sebenarnya kolabia menyerupai hormon karena diproduksi oleh ginjal yang berperan dalam berbagai fungsi vital. Jadi selain itu di Sana Pandangnya, tubuh iko juga mampu memproduksinya secara alami saat kulit kita terpapar sinar matahari. Namun, rutinitas nan lebih banyak di dalam ruangan, penggunaan sunscreen hingga kekhawatiran terhadap paparan sinar UV, acobana membuat kebutuhan vitamin D indak tapanuhi. Nam perlu kita waspadai di Sana Pandangnya, gejala kekurangan vitamin D acobana indak disadari karena ta calek biasa saja. Padahal jika kita biarkan di Sana Pandangnya, kondisi ko bisa berdampak pada kesehatan secara menyeluruh. Jadi di Sana Pandangnya, berdasarkan angka kecukupan gizi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, orang dewasa ko membutuhkan sekitar 600 IU di Sana Pandangnya vitamin D per hari. Jadi kebutuhan kau bisa dipenuhi melalui kombinasi paparan sinar matahari. Makanan juga diperlukan suplemen, yo. Jadi ada beberapa gejala dan acobana kita sepelekan. Seperti terjadi mudah lelah sepanjang hari, ada nyeri otot, jo tubuh terasa lemah, mudah terserang penyakit, terjadi perubahan mood, jo mudah camek, nyeri tulang atau punggung, badan sulit untuk turun, kemudian rambut rontok nambah lebihan. Kemudian kalau ada luka sudah benar untuk sembuhkan, sama itu tekanan darah acok meningkat, sarato masalah gigi jogo sidun Sana Pandangnya. Jadi memang sangat butuh bana tubuh kau untuk vitamin D supaya tidak terjadi kesehatan kita menurun gitu di Sana Pandangnya. Jadi memang harus dicari apa sih yang paling mudah untuk menambah vitamin D, ya, seperti berjemur di sinar matahari pagi di Sana Pandangnya. Itu mungkin bisa memberikan vitamin D untuk tubuh kita supaya kita tidak merasa lelah, latih, tidak bersama itu di Sana Pandangnya, yo. Dan tentunya itu informasi terakhir kita di kesempatan kini kau di Sana Pandangnya, karena baik di jam 5 balik kita akan beralih ke program Dendang Dangdut.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarang Padanga, Kepala Kantor Kementerian Haji Jo Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI Padang mengatakan, kloter 2 balik membawa total 387 jemaah atau petugas. Orang keberasal dari Kota Padang sebanyak 175 orang, Kabupaten 50 Kota 152 orang, Kota Sawalunto 53 orang, 100 Kabupaten Kepulauan Mentawai 2 orang. Rifki menjelaskan pada kloter 2 balik Jo tercatat 1 jemaah wafat di Tanah Suci. Selain itu, terdapat sampai jemaah 6 mengalami tanazul, 2 jemaah mengalami mutasi keluar kloter karena alasan kesehatan. Sementara 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit di Madinah sehingga alun dapat dipulangkan basamo kloter 2 balik. Informasi selanjutnya dun sana padanya, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Sumatera Barat, Madianur mengatakan, penutupan dilakukan seiring akan dilakukannya pembongkaran total stadion. Kegiatan di Bekasi diawali jo pemindahan pedagang nambah jualan di selaras stadion menuju area panjat tebing. Sementara kantor pengurus cabang olahraga akan pindah sementara di gedung KNPI. Madianur menjelaskan, jika pembangunan ulang Stadion Haji Agus Salim tuntas, pengurus cabang olahraga Jo Pedagang akan diakomodasi di lokasi baru sesuai jo konsep pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum pembangunan ulang gelanggang oleh Raja Haji Agus Salim, jo anggaran 340 miliar rupiah. Terdapat 3 zona pembangunan pada lahan seluas 7,8 hektar di Mekasui. Zona pertama yakni pembangunan stadion berstandar AF, zona 2 ruang terbuka hijau untuk aktivitas publik berolahraga. Selanjutnya zona 3 untuk area parkir gedung sekretariat oleh olahraga, jo kantor pengurus cabang olahraga.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rinsana Pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia, versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Guys, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
5: Oke, siap. Ntar lu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
4: Oh, sampah aku.
5: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
4: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
5: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
4: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
5: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
4: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
6: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
8: rri.co.id 4 RRI Padang.

kupu-kupu. 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanang Padangnya. Mata air cinta dari Megi Z yang alamatan kita ke jam 5 balai lewai 22 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya Dun Sarapadaga lagu dangdut mato Mata Air Cinta ikut dipopularkan oleh Megi Z menceritakan tentang seseorang nan sadang kasmaran namun merasa ragu jatakui Dun Sarapadaga dan lagu ko jo menggambarkan gejolak hati seseorang nan sangai mendambakan cinta jo perhatian gitu Dun Sarapadaga. Dan tentunya di Sarapananga kita masih yo mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut jo informasi pada kesempatan kini ko. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat azan asar atau sholat asar gitu hari kini ko dun Sarapananga masuk pada jam 5 balik lewai 47 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita akan mendengarkan nan bareng kita.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Jumat, 19 Juni 2026. Laga Grup B, Kanada versus Qatar, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Iyalah, manalah si Upian ini belum datang juga. Sudah terlambat, Onde pergi barangle.
3: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini? Wow. Rancak mana wajah Onde mah?
2: Oh iyalah, Onde kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
3: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
2: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
3: Oh begitu One. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
2: Bagus itu Pia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
4: Oh no.
2: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
3: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
2: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Tidak ada, beli surang.
3: Ih pelit.
5: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat tak bosan. Jangan sampai bosan dusar pananya mendengarkan perampe RRI Padang. Karena RRI perampe RRI Padang selalu di hati dan sana Padangnya. Bukan perampe saja, ada pro 1, pro 2, pro 3, perampe RRI yang bisa dusara pandangnya danga itu boleh di aplikasi kita RRI Digital sama rri.co.id dan sana pandangnya yo. Dan tentunya dusara pandangnya lagu tabosan lagu dangdut Iko itu menceritakan yo tentang kesetiaan yang mendalam. Lagu Iko menggambarkan perasaan cinta namba itu kue dimana seseorang kau merasa indah pernah jenuh atau bosan mencari wajah juga bahasamuan pasangannya serato menegaskan komitmen untuk setia selamanya dan sana pandangnya bukan setiap tikungan ado ya dan sana pandangnya jadi setia kok setia tuh selamanya walaupun dalam keadaan suka jodukanya gitu dasar pandangnya yo. Dan tentunya kita informasikan balik waktu sholat asar gitu untuk hari kini ke dunsana pandangnya beko masuk pada jam 5 balik lewai ampe 27 mini waktu Indonesia Barat jadi sebelum beko kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Padang jo sekitarnya kita dengarkan nan bar geko

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.
0: Pro 4 RRQ Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sanang padanya, Yayasan Rangkiang Paduli Negeri atau RPN Baliak menorehkan catatan positif dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema dana wakaf produktif. Dana nan digelontorkan pada petani untuk operasional pengelolaan budidaya ikan lele di kawasan Anak Ayah, Kota Padang, Alah berkembang pesat. Kepada program Ketolangi, Kepala Program RPN Fadli Septavianra mengatakan, panen lele bulan ini merupakan ke-6 kalinya sejak memulai akhir tahun 2024 lalu. Perkembangan tak caliak pada jumlah kolam yang dikelola. Pada awal program hanya 1 kolam, sedangkan kini ko alah berkembang menjadi 3 kolam. Masing-masing kolam menghasilkan panen mencapai 1,6 ton lele. Fadli menambahkan pula, ikan lele hasil panen indah hanya dijual di Kota Padang, melainkan juga dipasok ke luar daerah. Tujuannya agar pasar semakin luas, juga petani indah hanya terpaku pada satu harga dari pengepul. Informasi selanjutnya dun sanang padanya, pemerintah Kota Padang menegaskan komitmen untuk mempermudah masuknya investasi melalui penyediaan iklim usaha nan kondusif. Selain itu memberikan pelayanan perizinan dan semakin mudah bagi investor. Wali Kota Padang Fadli Amra mengatakan, investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Kerana dapat membuka lapangan karajo sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fadli juga menyampaikan iklim investasi di Kota Padang menunjukkan tren positif. Tercatat sepanjang tahun 2025 lalu, realisasi investasi mencapai 4,5 triliun rupiah jauh sektor perhotelan, jauh restoran sebagai salah satu penyumbang terbesar. Menurutnya, pemerintah Kota Padang tarui berupaya memberikan kemudahan bagi investor dan ingin menanamkan modalnya jocaro melalui penyederhanaan layanan perizinan jodokongan terhadap pengembangan usaha di berbagai sektor potensial.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: 92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya. Kini kok kita masuk di sesi kaduo untuk program Dendang Dangdut Bagoyang kita di sore hari kini kok yang bisa dun sana padanya bergabung di line teleponnya Prampe di 0751812 atau di 08 Sabale ada mana 0924 dan sana padanya. Baik kita coba terima penelpon pertama kita dulu di sore hari kini ke dun sana padanya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Bagian kita.
0: Iyo, waalaikumsalam. Aduni rancak kita di Tugu Hitam.
1: Iya.
0: Bakal banyak uni. Atap ya bana. Bakal banyak uni. Uni Diana di Tugu Hitam. Alhamdulillah sehat bana aku uni ya.
1: Iya.
0: Iyalah makan uni.
1: Makan nasi ala tadi ya.
0: Makan nanti ya lun. Cemilan cepulu jangan naik. Tahan-tahan dulu. Nanti endut nanti. Beko di Bali. Aiku lau asato Bali. Jadi lau nih, kau ada beberapa lagu dangdut yang bisa dipilih ya. Kita akan sabar dulu ya. Ada lagu Manja dari Rita Sugiarto. Aku Cinta Padamu dari Evita Mala. Terkesan dari Lesti. Kamu Istimewa dari Melili. Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Lida. Permata Dinda dari Nana Mirdiana. Ini cocok wah. Aduh, Wulan Merindu. Namanya hampir sama. Iya, ada Diana belakangnya. Kemudian ada lagu Wulan Merindu dari Cici Paramida. Pungguk Merindukan Bulan dari Mansyur S. Sayang Aku Sayang dari Ratu Idola. Ya mau nih nih lagunya kok.
1: Apa tadi nih, Sayang Aku Sayang?
0: Iya.
1: Dari Ratu Idola.
0: Iya, Uni. Itu saya coba. Jadi lala mau tendaknya. Sayang Aku Sayang.
1: Sayang dari.
0: Dia cinta mungkin dah.
1: Cinta.
0: Lihat Uni salam-salamnya dulu silakan Uni Diana.
1: Yang pada mencari ini semoga diri saya selalu panjang
0: amin. Terima kasih Uni Diana. Siap.
1: Ada dari Jangkau dengar ya. Ada Kak Ulan memang tampan, ada juga Pak Nokos. Ada Pak Bion Tapes, Bu Ibu Manaharna.
0: Manohara.
1: Manohara. Terus ada Pak Nur, Bu Nur.
0: Jadi.
1: Ada Bone, Mbak Yul, Mama Lujua. Ada Joni, kalau saya bilang.
0: Sabar-sabar nih, minum air putih dulu.
1: Terus. Air putih, mereka jeda lah, mereka.
0: Iya sih, lama lu, nak.
1: Iya, ada Mbak Yul. Ada Pak Jatami, Pak Jepiala.
0: Jadi,
1: iya. Ada Pak Edio. Terima kasih banyak Ria. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam di sarapan dengan Uni Ranca kece urang. Baiklah kita coba terima penelpon selanjutnya balik dun sana bandanya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergoyang kita.
0: Oke, baik. Ada Pak Nur Tanjung. Bagaimana Bapak Nur? Sehat.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Jadilah. Alhamdulillah sege sangai ko Pak Nora sore hari kini ko harus semangat 45 walaupun di luar sedang hangit badangkang. Tapi harus tetap semangat 45. Apa Pak?
2: Ndak hangit banang ini do kan.
0: Sedang-sedang saja enak Pak.
2: Iya,
0: sedang
2: saja.
0: Baiklah. Apa ni lagu dangdut yang mau ko Pak Nur?
2: Tadi ini baru monitor.
0: Oh, baru monitor. Baik, kita ulangi balik ya Pak yo.
2: Ya.
0: Ada lagu Manja dari Rita Sugiarto, Aku Cinta Padamu dari Evita Mala, Terkesan dari Lesti, Kamu Istimewa dari Melili. Bersinar Kamu Istimewa dari Melilio Pak Nur yo.
2: Iya.
0: Oke, boleh Pak Nur salam-salamnya dulu silakan.
2: Salamnya pertama untuk diri sekeluarga.
0: Kan? Jadi, terima kasih Pak Nur.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Keluarga jadi kerut semua. Anak jadi anak yang salehah.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Tapi endahnya jadi apizah kan.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
2: Satu untuk nama masuk tadi si dia Diana.
0: Ayo ni rancak kece.
2: Oh ni rancak. Diana sudah tu Bunda apa?
0: Bundo Nur.
2: Bunda Nur
0: di Bunda Queen, Bunda Nur atau
2: Bunda Queen. Itu Yulmi di Mega Permai.
0: Jadi Pak Nur.
2: Ulan. Mbak Yul di Rebu Linta.
0: Jadi
2: Putri Tanjuang.
0: Itu
2: yang di Pariaman sih.
0: Yang Pariaman Yama tuh Pak Nur.
2: Pariaman Selatan.
0: Aduh, Uni Juwita, Pariaman Selatan. Nah, hari ini cek-cek keluarga ya. Kan. Iya, betul Pak Nur.
2: Ajo Sidi di Pariaman kan.
0: Jadi, siap Pak Nur.
2: Jang Tarusan. Putra Kilo 9 di Manyo.
0: Kita bungkur rapi saja salamnya Bapak Pak Nur.
2: Sana amu je.
0: Boleh. Siap tu. Malin Sampono jadi Pak Nur. Baiklah.
2: Fitro
0: kesadolahnya ya Pak Nur yo.
2: Yo.
0: Jadi.
2: Dapat salam sadolahnya.
0: Baiklah.
2: Termasuk Ajo berarti kakak kan.
0: Ajo pialah sama Bagindo Tommy.
2: Yo.
0: Baiklah.
2: Sudah tu. Anu tu adalah dua Roni dua Roni Chenya. Aku di Jamba kan.
0: Oh jadi baiklah Pak Nur.
2: Putra Saju. Sadol selari.
0: Sadolanya baiklah. Terima kasih Pak Nur yo.
2: Terima kasih Riri. Sudah sehat selalu kan.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung di Sarapan Padang yang barusan bagabuang. Silakan nangkanya kembali ya di sore hari kini ko di line telepon kita di 0751812214 atau di 0896 0924 02 Sarapan. Karena ada beberapa lagu yang bisa Dun Sana Pandanga pilih ya, karena lah disadiakan oleh MD Kitonan Kece pada sore hari ini ke Dun Sana Pandanga.

0: Kidun suara padaga, silakan nangka bagabuang pada sore kini kodun suara padaga di line telepon kita di 0751 812 4 1 ampe atau di 08 sabale anamanam 0920. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu dun suara padaga. Halo, selamat sore, assalamualaikum, dendang dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Goyang itu.
0: Onde, sedang batu Mbak Yul.
1: Ilek lu.
0: Oh, onde, itu musim kini koma Mbak Yul penyakit.
1: Lagi bawa ke klinik patang.
0: Iya, semoga Mbak Yul capek cegak deh.
1: Amin.
0: Baiklah Mbak Yul, ini lagu dangdut yang mana Mbak Yul?
1: Apa yang ado?
0: Yang ado. Punggu merindukan bulan dari Mansur S, bulan merindu dari Cici Paramida, permata Idinda dari Nana Mardiana, bersinar dalam jiwa dari Faulida, terkesan dari Lesti, aku cinta padamu dari Evita Mala, manja dari Rita Sugiarto. Ya Ma?
1: Yang pertama dari
0: punggu merindukan bulan.
1: Ya, kayaknya bagus-bagus semua ya.
0: Iya nih, bagus-bagus banget. Baiklah, boleh Mbak Yul salam-salamnya dulu. Silakan di sore hari ini kok.
1: Salam buat diri sekeluarga. Semoga
0: terima kasih Mbak
1: Yul. Panjang umur.
0: Amin. Amin.
1: Salam untuk Pak Nur. Bu Nur, Bunda Queen. Tidak lupa pulau, kamu sudah ditarik pada keluarga.
0: Jadi
1: Rakel 9 sama Emma, Pak
0: Rumi
1: Sanyago sama ibunya juga. Terus ada Fitro,
0: iyo,
1: ada
0: Mbak
1: Widira, Oki Beta Sport. Pokoknya itu Baginda Tommy, tidak lupa pulau.
0: Jadi, baiklah.
1: Diana di Kemelita, Mbak di Bone, Bang Cito, Mame di Aceh. Pokoknya disalamin ke
0: sadolahnya.
1: Baiklah
0: Mbak Yul. Jadi, sama-sama Mbak Yul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yul di Lubuk Linta, nomor sambal gabang capek cega Mbak Yul. Dan tentunya di sana pandangnya tiga lagu di sesi yang pertama. Kita akan jeda dulu di sana pandangnya. Kita akan ke yang berikutnya dulu.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti? Kapa yang beli baju, kuhan.
1: Ih, mangalo panik-panik kabang tuh, Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini ku orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, Do, Dian.
0: Atuh?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Jumat, 19 Juni 2026. Laga Grup B, Kanada versus Qatar, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapanaga. Kita di sesi terakhir di sore hari ini kok nam bisa Dun Sarapandanga bergabung di lantai telepon kita di 0751 812 4 1 ampe atau di 08 Sabale ada mana 092 ampe 0 atau ke chat via WA perampai juga bisa Dun Sarapandanga. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu Dun Sarapandanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Oke, tak putus. Silakan Nangka Nio bergabung balik di line telepon kita. Kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu Dun Sarapandanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Oke, ada Ajo, baka banyu Ajo, sehat.
1: Salah kadang dijuang.
0: Di mana Ajo kene kau di Padang atau di Pariaman?
1: Di Padang lah.
0: Di Padang, jadilah Ajo ni lagu dangdut ya ma.
1: Baru ditekan.
0: Jadi lari coba ulang balik di. Ada Wulan Merindu dari Cici Paramida.
1: Itu teh.
0: Jadi main capek teh. Salamnya lah ya Jo, silakan. Jadi terima kasih Jo. Iyo. Jadi
1: oh apa ini sumoi? Apa yang sampai susah baminan hujan pai ibu? Apa Nur? Ibu Nur, Ibu Eli.
0: Jadi
1: dia joko di Piamat kadang kadang masuk tabu ke ni rumah.
0: Yo, 10 Muharram. Jadi aja. Kita bungkus salam. Ya, di siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ajo, Sate Pemalawe di Kampung Kalawi Dun Sarapandanga. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu Dun Sarapandanga. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Josie aku.
2: Mama Ica
0: Mama Ica di Steba.
2: Iya Ri.
0: Bagaimana Mama Ica sehat?
2: Alhamdulillah sehat Ri.
0: Alhamdulillah. Jadilah.
2: Diri bangga banget.
0: Oh segi sangai Mama Ica sore hari ini kok. Iya. Mama Ica nih lagu dangdut ya Mama Ica.
2: Apa yang rancak menurut diri selari?
0: Kita pilihkan saja terkesan dari Lesti Baama.
2: Rancak banget.
0: Jadilah boleh. Salam-salamnya dulu silahkan Mama Ica.
2: Salam pertama untuk Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Mama Ica.
2: Untuk Bang Roni Ceniago sama Minel di parkir. Untuk Mbak Yul di Golinta.

sesi terakhir gitu, Pado Sore Kini Kodun Sanang Padaga, karena ada beberapa lagu nan alun dipilih ya. Ada lagu Manja dari Bunda Rita Sugiarto, Aku Cinta Padamu dari Evita Mala, Bersinar Dalam Jiwa dari Faulida, dan Permata Dinda dari Nana Mardiana, yang bisa Dun Sanang Padaga pilih di sore hari kini kok.

0: Oke, Dun, saran pandangnya silakan saja di line telepon kita di 0751-812-41-AMPE atau di 0811-6690-924-0. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu, Dun, saran pandangnya. Halo, selamat sore, Dendang Dangdut.
1: Sore. Dendang Dangdut, bagoyang sitori.
0: Baik, ada Bu Nur di Simpang Gia. Bakabanyo, Bu Nur, sehat?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat, benang.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Bu Nur, nyo lagu dangdutnya, Ma?
1: Oh, dari Rita Sujarto saja.
0: Manja.
1: Ya, manja.
0: Oke, baik. Boleh salam-salamnya dulu?
1: Iya, sama manjanya sama Riri. Dan Rita manja juga kan, manis manja kan.
0: Unda juga.
1: Strong. Iya, ini aja lah.
0: Iya, aja lah ya. Baiklah, silakan Bunda.
1: Pertamanya buat Riri yang aku sayang.
0: Terima kasih, Bunda.
1: Buat Riri keluarga, anak berserta sisi-sisi Bunda kan.
0: Amin, terima kasih Bunda Nur.
1: Dan menanti Bunda juga sehat dan enggaknya.
0: Amin.
1: Ya sudah itu salamnya buat apa tuh? Mbak Yul tu sakit macam suaranya kalau
0: sedang
1: sampai hari ni ada mampu.
0: Tapi
1: dia kerana menangah suara ini dia pun nyebut sawannya malam apa dari request.
0: Betul.
1: Ayo jojo, ajo piala, terima kasih ajo, ajo sama yang buat darui Pak Nur.
0: Jadi
1: pokoknya Pak Nur, ajo piala. Diana, pokoknya sadu Allah
0: sadu Allah
1: kami,
0: ya, jadi ya Bu Nur.
1: Makasih,
0: sama-sama Bu Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nur di Simpang Gia dan sana padanya menjadi penelpon terakhir kita di sore hari kini ko. Dan terima kasih nan Allah bergabung dan mohon maaf nan kan yang bergabung ini bisa kita tarimo balik ya karena kita dibatasi oleh waktu. Dan tentunya beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan ke program Kulilang Nagari dan sana padanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sarang Padang Abadan Pusat Statistik atau BPS Kota Padang menggelar apel siaga sensus ekonomi 2026 di lapangan upacara Balai Kota Padang Ayah Paca Rabu Kepatang. Itu merupakan sebagai langkah awal untuk menghadirkan basis data dan akurat guna menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di masa depan. Wali Kota Padang Fadli Amra menegaskan bahwasannya kata sadion data non valid Jo tapi cayo dari hasil sensus Iko merupakan pondasi utama bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan program di lapangan dinilai sangat bergantung pada kualitas perencanaan awal nan matang. Manfaat konkret dari hasil sensus ekonomi Iko nantinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai formulasi kebijakan makro jo mikro. Pemerintah daerah maupun pusat bakal menggunakan data tasabuk sebagai acuan utama dalam merumuskan stimulus ekonomi nan tape sasaran. Informasi selanjutnya dun sana padangnya, pemerintah Kabupaten Solo menggelar tablik akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram ampe balik ampe puluh 8 Hijriah. Basa Muhabib Muhammad Rizki Sihab, Jo Ustadz Jelita Donald di Musaji Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru. Kegiatan nampak langsung dan Jo penuh hikmat iko dihadiri oleh Bupati Solo Dr. H.C. John Firman Pandu, SH, jajaran Forkopimda Kabupaten Solo, Ketua TPPKK Kabupaten Solo, Nyonya Nia John Firman Pandu, SH, jajaran pemerintah Kabupaten Solo, 100 jemaah Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru. Dalam tausiahnya, Habib Muhammad Rizki Syihab menyampaikan makna penting Tahun Baru Islam sebagai momentum muhasabah jo perubahan diri menjadi pribadi nan labia baya. Beliau jo mengulas peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju Madinah dan menjadi tonggak sejarah gadang dalam perjalanan dakwah Islam. Habib Rizki menjelaskan pula bahwasanya hijrah indah hanya dimaknai sebagai perpindahan tampe tetapi juga perpindahan menuju kehidupan yang lebih baik, mampakue keimanan, meningkatkan ketakwaan, serato mampakare persatuan jokuah sesama umat Islam.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link ko dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nio do. Hilang tas branded Iro ko. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sebenarnya alam senantiasa menitipkan pesan kehidupan lewat berbagai hal. Hanya kita, manusia yang terkadang kurang peka untuk memahaminya. Ibarat pelangi, pelangi menyimpan makna kehidupan di balik keindahannya. Pelangi tampak indah dengan kesatuan warnanya yang berbeda. Semua warna yang berbeda dalam pelangi itulah yang menciptakan pelangi menjadi fenomena alam yang begitu indah dan menawan. Keberagaman yang ada sama sekali tidak menciptakan perbedaan, melainkan keberagaman yang bersatu itulah menjadikan pelangi menjadi begitu indah. Radio Republik Indonesia.

0: Kegiatan ilegal di wilayah.
1: Ya Allah. Ini sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarang Padanga. Selamat sore Bali ya unta dun Sarang Padanga di mana saja berado. Nah mungkin yang sedang karajo ala pulang jam sagiko atau nah masih di tapek karajo agak lembur ceketek kita ucapkan samangai. Selamat sore dan tentunya di program Kuliliang Nagari sore hari ini Kodun Sarang Padaga kita akan berbagi informasi yo seputaran wisata di Sumatera Barat yang menarik Dun Sarang Padaga. Jadi pesona Sumatera Barat ikut tampak menarik dari berbagai sisi kuliner, budaya hingga wisata di provinsi ko adalah selalu menjadi pusat perhatian Dun Sarang Padaga. Jadi para wisatawan dari berbagai daerah pun indah ado hentinyo kalau berlibur di Sumatera Barat. Daerah jika Sumatera Barat ko dijuluki sebagai negeri sejuta pesona Dun Sarang Padaga. Nah, wisata Sumatera Barat iko memiliki daya tarik tersendiri. Keindahan alamnyo tanpa babedo jauh-jauh lebih memukau dibanding destinasi lain. Tentu bilang kita ala tape kalau akan berlibur ke Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Dan sepertinya wisata Sumatera Barat terbaik nan ado di Sumatera Barat. Baik, kita akan berbagi informasi untuk Dun Sarang Padanga. Tapi sebelum itu kita beralih dulu Dun Sarang Padanga ke cia lagu Minang dari Ovi Fristi, Rasonyo Batu Kacobare.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Lama lamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhkan

0: bagi makanan. Namun, Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu, lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih, dan santan, lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian, dipanggang di atas tungku kayu bakar.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut berbagi informasi seputaran wisata di Sumatera Barat. Nah, menarik dan sana pandangnya ada namanya Teluk Sikulo yang atau biasa disebut Pantai Balinyo Sumatera. Di Siko Dusara Padanga bisa menemukan spot foto nan ranca cukup menarik layaknya pantai nan ada di Bali. Jadi adanya bebatuan nan gadang, pepohonan nan cantik, serta ombak biru nan memecah di batuan karang dijamin membuat kita betah berwisata di sini Dusara Padanga. Jadi wisata ko beralamat di Pantai Batu Kalang, Kecamatan Koto, Sembilan Tarusan, Pasisir Selatan, Dusara Padanga. Kemudian ada Pulau Puncak Goba menjadi objek wisata Sumatera Barat dan terpopuler. Destinasi ko berada di ketinggian Nagari Aripan Jo Mahadoka Danau Singkarak. Selain memiliki panorama alam nan indah, Puncak Goba Juwo menghadirkan spot foto nan menarik untuk para wisatawan Dusara Padanga. Yang berlokasi di Singkarak, Kecamatan 10 Kota Singkarak, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Seperti informasi lainnya seputaran wisata nan menarik di Sumatera Barat, Beko kita akan berbagi informasinya dan sana padanya setelah nan berikut.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: MHz Pro 4 RRI Padang Sumatera Barat. Dun Sora Padang sampai di Siko dulu pejamuan kita di Ranah Minang siang Jawa Petang untuk edisi hari Kamis. Hari Kamis 8 Juni 2026. Bekadun Sora Padang akan dikawani bersama Oni Ana sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu salat maghrib kita hari kini ke Dun Sora Padang. Masuk pada jam 8 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan bergabung jo program 1 RRI Padang, kita ke Cialegu Minang. Berikut kode sarapanannya.

Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqalallahu ta'ala fil qur'anil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم. Para pendengar RI Padang dimanapun berada, mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Tanpa nikmat itu kita tak bisa menjalani aktivitas kita kehidupan ini dengan baik. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga nanti kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Para pendengar RI Padang dimanapun berada, judul kurtum kita pada saat ini adalah 8 jalan rezeki dari Allah yang dikatakan dalam Al-Quran. Bahwa Allah tahu bahwa kita ini butuh nikmat, butuh rezeki untuk menjalani kehidupan kita. Karena dalam rukun Islam yang 5 itu, baik zakat, haji, itu adalah membutuhkan nikmat sehingga kemampuan, rezeki untuk bisa kita mewujudkan perintah Allah. Nah, dengan demikian Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran ada 8 jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah. Yang pertama, rezeki itu bisa diperoleh melalui ya jaminan Allah. Kata Allah dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya. Dan tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah telah jamin rezekinya. Artinya masing-masing kita makhluk Allah telah dijamin Allah rezeki kita. Namun tentu kita perlu berusaha untuk mendapatkan rezeki yang Allah telah tentukan kepada kita. Yang kedua, jalan rezeki yang Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, itu rezeki yang tak terduga. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia rezeki yang tak terduga. Artinya rezeki itu bisa diperoleh dengan ketakwaan kita, dengan ketaatan kita kepada Allah. Di ketika kita mendapatkan rezeki yang tak terduga, berarti ada kaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ini janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, oleh sebab itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan bila kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, maka kita juga akan menerima rezeki secara bersama-sama dari Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah katakan, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jikalaulah penduduk suatu negeri dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti curahkan rahmat, nikmat, berkah dari langit dan dari bumi. Artinya ketakwaan akan mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pada pendengar dari Padang dimanapun berada, rezeki kita dapatkan dari Allah melalui anak ataupun keturunan. Karena Allah sudah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31, kata Allah, karena khawatir anak yang banyak, lalu kita cemas akan timbul kemiskinan, maka Allah melarang kita untuk membunuh anak karena takut miskin. Nah, ada kalanya orang yang menggugur kandungan, itu cara yang dia tempuh karena takut ketika anak pertama nanti rezekinya semakin sulit. Berarti dia tidak yakin dengan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31 itu. Apa kata Allah? "Wala taqtulu auladakum khasyata imla." Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ayat berikutnya mengatakan, "Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu," kata Allah. Artinya Allah telah jamin rezeki kita. Yang penting kita berusaha. Bahkan kita sejak dalam kandung ibu kita sudah diberi nikmat rezeki oleh Allah. Tiga macam nikmat yang Allah kita beri, yang Allah berikan kepada kita dalam kandungan. Pertama, roh, kehidupan. Yang kedua, panca indera. Yang ketiga, fitrah agama. Ketika kita terlahir ke muka bumi ini, dilengkapi oleh nikmat wad'i, nikmat secara bertahap berupa kesehatan, kekuatan, ilmu, rezeki dan sebagainya. Lalu yang keempat, jalan rezeki yang ditunjukkan dalam Al-Quran untuk kita adalah rezeki yang kita peroleh melalui istighfar, minta ampun kepada Allah. Dalam surat Nuh ayat 10-12 Allah katakan bahwa, kata Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Niscaya Allah akan ya menurunkan hujan dari langit, Allah akan berikan kita kekayaan, dan Allah akan berikan kita keturunan. Artinya salah satu cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Boleh jadi rezeki kita sulit karena dosa kita kepada Allah, sehingga terhalang rezeki kita. Lalu yang kelima, jalan rezeki yang kita dapatkan dari Allah adalah rezeki karena menikah. Jadi orang kalau sudah punya kemampuan, maka sirah dia untuk menikah. Jangan terjadikan alasan kemampuan ekonomi kita belum mapan, lalu kita takut untuk menikah. Allah sudah janjikan dalam surat An-Nur ayat 32. Kata Allah, ya, maka Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antaramu, kata Allah. Dan juga orang-orang yang menikah, yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kata Allah, jika mereka miskin, maka Allah lah yang akan memberi kemampuan rezeki kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah inilah arti ayat An-Nur ayat 32. Di sana Allah titipkan pesan kepada kita bahwa melalui pernikahan inilah jalan salah satu juga untuk membuka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah. Menikah karena takut berbuat dosa, berbuat maksiat, dan juga menikah karena menjalankan sunnah Rasul. Insyaallah rezeki akan terbuka. Yang keenam, jalan rezeki akan kita dapatkan dari Allah. Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, yaitu karena kita selalu pandai bersyukur atas nikmat Allah. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah pasti akan tambah terus nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat kepadamu. Dan bila kamu kufur dan imanku, katalah, akan aku memberikan kamu azab yang pedih. Artinya, orang-orang yang pandai bersyukur, dia akan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah dengan kita bersedekah dengan ikhlas. Bersedekah dengan ikhlas, ini adalah salah satu cara untuk memperoleh rezeki dari Allah. Karena Allah telah janjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan ayat 161 bahwa orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, Allah akan jamin, Allah akan melipat gandakan rezeki kepadanya. Bahkan Allah akan ganti setiap infak sedekah yang kita berikan sampai 700 kali lipat. Allah umpamakan seperti orang yang menanam satu biji padi, tumbuh satu tangkai, satu batang tumbuh, lalu dia punya 7 tangkai, masing-masing tangkai yang 7 itu berbuah 100, artinya 700, bahkan lebih dari itu, kata Allah. Inilah hebatnya orang yang bersedekah dengan ikhlas, mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, Allah katakan jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah adalah rezeki karena usaha dan kerja keras. Ikhtiar, kerja keras. Maka Allah katakan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, fa iza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh wabatau min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai salat, selesai berzikir dan berdoa kepada Allah, silakanlah bertebaran kamu berusaha di muka bumi untuk mencari rezeki Allah, mencari karunia Allah. Artinya setelah kita berdoa, ada usaha. Kita sedekah dengan duit, doa, usaha, iman dan tawakal. Inilah jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah, kerja keras kita. Orang-orang yang berpangku tangan, orang-orang yang malas, tentu dia akan sulit rezekinya. Maka jangan kita salah pemahaman mengatakan kita hidup miskin, kita bodoh karena takdir Allah. Belum tentu. Karena Allah sudah katakan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 11. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang, nasib satu kaum, satu keluarga, satu bangsa, kecuali bila dia bersungguh-sungguh untuk merubah nasibnya. Kesungguhan, manjadda wajada, siapa yang bersungguh pasti dia sukses. Disinilah letak kerja keras kita, usaha kita. Maka kita berusaha secara maksimal untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Mudah-mudahan delapan jalan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu untuk melaksanakan semua rukun Islam yang lima itu. Kita bisa berzakat, kita bisa melakukan ibadah haji dan umroh. Karena ini membutuhkan rezeki, membutuhkan uang, membutuhkan ya nikmat yang luar biasa. Dan insya Allah bila ini kita lakukan, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustadz Haji Salmadius dengan judul 8 Jalan Rezeki dari Allah yang dikatakan dalam Al-Quran. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan.

0: itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Keempat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan

0: dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup, saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun, dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu, dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sudah pandangan sebagai bagian dari komitmen menjaga keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Barat, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat tarui menggencarkan edukasi kepada masyarakat, khususnya di perlintasan sebidang. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan sekaligus menekan potensi terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api. Kepala Humas DKI Divre 2 Sumatera Barat, Desa Sahab, mengatakan bahasanya kegiatan sosialisasi kembali dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi dan dijago. Dalam kegiatan tersebut, peserta sosialisasi mengajak edukasi secara langsung kepada pengguna jalan melalui pengarah suara, kemudian memasang media sosialisasi baru pos panduk, Sarato membagikan stiker keselamatan bertuliskan berhenti sejenak, tengok kanan kiri, pastikan aman dan lanjutkan perjalanan. Pasangan tasabui mengingatkan masyarakat supaya selalu berhenti untuk memastikan jalur aman dari kedua arah dan mendahulukan perjalanan kereta api sebelum melintasi perlintasan sebidang. Informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api selama libur tahun baru Islam 4 Mei 48 Hijriah. Momen libur tersebut, total pelanggan yang dilayani mencapai 8.659 orang atau setara 100% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 7.792 kursi. Kepala Humas KAI Divre 2 Sumatera Barat, Reza Sahab, mengatakan tingginya volume pelanggan menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat untuk memilih kereta api sebagai moda transportasi untuk bepergian semasa libur. Dari seluruh layanan yang dioperasikan, kereta api Pariaman Express menjadi kereta dengan jumlah pelanggan terbanyak, yakni 5.870 penumpang atau setara 138% dari kapasitas 4.200 empat tampak duduk. Sementara itu, kereta api Minangkabau Express melayani 1.590 penumpang dan KA Lembah Anai melayani 1.203 penumpang. Reza menambahkan KAI Divre 2 Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan dan Allah mempercayakan perjalanan menggunakan kereta api. Kepercayaan tersebut menjadi motivasi untuk perusahaan tarui meningkatkan kualitas layanan baik dari aspek keselamatan, kenyamanan, ataupun pengalaman perjalanan secara menyeluruh.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padangnya, kini kita ada di Pesona Etnis Nusantara. Dan yakni Iko ada sebuah tradisi yang berasal dari Maluku, dari suku Hualu Maluku. Nah, jadi suku Hualu mempunyai salah satu ciri khas dan cukup mencolok terutama pada kaum laki-laki dewasa. Suku Ko memiliki tradisi ikat kapalo dari kain merah dan disambut sebagai kain berang. Ikat kapalo Ko diikatkan dan menutupi kapalo pemakainya. Dan masyarakat suku Hualu menjadikan kain berang sebagai identitas tersendiri untuk kaum laki-laki yang sudah akil balig dan dianggap dewasa. Biasanya seorang anak laki-laki akan memakai ikat kapalo merah pada usia remaja, yakni 5 balik hingga 7 balik tahun, dan akan taruh digunakan seumur hidup. Kemudian, selain sebagai tanda kedewasaan, ikat kapalo tersebut juga berfungsi sebagai kebanggaan laki-laki Hualu. Kemudian, sistem patrilineal yang dianut suku Hualu membuat kaum laki-laki memiliki harago labih dan selalu menjadi sosok pimpinan dalam kekerabatan Hualu. Warna merah pada kain berang juga menandakan unsur keberanian dan diharapkan ado pada satu individu lelaki Hualu. Dekaranutu kain berangko juga menjadi ornamen wajib dan digunakan ketika para lelaki akan berangkek baparang. Kalau disesuaikan dengan kondisi modern yang tidak ado lagi, peperangannya biasanya kain berang digunakan ketika mengadakan upacara adat dan juga tarian cakalele. Desana Padangnya, sepintas ike kapalo Hualu samo jo ike kapalo saudara mereka suku Naulu yang bermukim di wilayah Seram Selatan. Memang kedua suku Ko mempunyai hubungan keluarga yang cukup dake dan keduanya memakai kain berang nan samo sebagai ike kapalo. Namun berbeda cara pemakaiannya, dan bagi suku Hualu kain berang dibantu bule menyerupai kapalo pemakainya. Sedangkan di suku Naulu, kain berang dibantu hingga seolah muncul dua talinggo dan lancip di bagian sampiang ate kapalo pemakai. Perbedaan hanya tadape pada pemakaiannya saja, sedangkan untuk makna dan fungsinya tetap sama. Oke, dosana Padangnya, beko kita ke info lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

terjadi kalau Anda sering ceroboh? Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

kualitas istirahat sang anak. Suasana kamar yang tenang, kemudian juga nyaman akan mempercapai anak untuk memasuki fase tidur yang pulas secara alami. Oke, itu sana pandangan. Beko kita ke informasi lainnya. Tetap bersama Pram PRRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat Onde pergi barale.
1: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini.
2: Wow.
1: Rancak bana baju Onde mah.
0: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Oh begitu Onde. Upi ya, mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
0: Bagus itu Pia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya, tenang aja nih. Besok Upi pakai baju kurung Onde itu.
0: Hah? Baju kurung Onde lo nan kadi pakai? Enggak ada. Beli surang.
1: Ih, pelit.
3: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak?
4: Oh, iya, Kak.
3: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
4: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
3: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
4: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Anu kak, jangan lah kak.
4: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangan. Kita masih membahas tentang kualitas tidur. Di sana pandangan, kalau tadi kualitas tidur untuk anak-anak, barikui untuk kita orang dewasa. Jadi menjaga kualitas tidur untuk orang yang dewasa sampai dicapai dengan konsisten menerapkan jadwal tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Dan Eko memang tidak terkecuali untuk anak-anak pula. Menciptakan rutinitas relaksasi sebelum tidur, hindari paparan layar gadget minimal 1 jam sebelum tidur, sarato jago suhu kamar agar lebih sejuk. Nah, ada langkah-langkah konkret dan perlu dibutuhkan untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak sarato berkualitas. Yang pertama, mengatur jadwal tidur yang konsisten. Artinya harus disiplin waktu tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan, untuk mengatur ritme sirkadian atau jam biologis. Kemudian optimalkan lingkungan kamar tidur. Batasi cahaya di dalam kamar, buat kamar kita segelap mungkin. Dan kita bisa mematikan lampu utama atau menggunakan lampu tidur redup. Gunakan gorden penahan cahaya atau penutup mata kalau diperlukan. Atur juga suhu kamar supaya nyaman, tidak terlalu hangat atau tidak terlalu dingin. Gunakan penyumbat telinga kalau lingkungan kita sangat bising. Kemudian yang paling penting, batasi penggunaan gadget, karena cahaya biru atau blue light dari ponsel atau laptop dapat menekan produksi melatonin, yakni hormon, dan mengatur rasa kantuk. Matikan perangkat elektronik minimal 1 hingga 2 jam sebelum lalu. Perhatikan pola makan dan minum, hindari kafein sebelum tidur. Terakhir, kalau konsumsi kafein itu mungkin siang ya, itu untuk menjaga kualitas tidur nan baik, oke, nan sempurna. Lakukan rutinitas relaksasi, bangun kebiasaan 30 atau 60 menit sebelum tidur untuk merilekskan tubuh sarato pikiran. Terakhir, olahraga secara teratur. Oke, Rusuna Pandangan, itu tadi tentang menjaga kualitas tidur baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Dan hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat, setelah lagu yang Ceko, kita adu di Salah Pejawai Program PRRI Padang. Tetap bersama di 92,4 MHz.

0: program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusa Padang kini pukul 21 lebih sampai mini waktu Indonesia Barat. Kita adu di Salam Bajawe program PRRI Padang hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baka Banyu dan Sana Padangga, mudah-mudahan malam kini kita kasadunya berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dibawa lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dijauhkan pasien dari penyakit ya serta bencana. Oke, 812-1 kita tarimo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Dedek.
1: Halo Kakak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat sekali.
1: Asik.
0: Lama
1: udah
0: Dedek.
1: Udah makan di malam hari Kakakku?
0: Oh, belum.
1: Kenapa takut ginjut?
0: Belum sempat.
1: Bawa bekal.
0: Biasanya sore sih makannya.
1: Oh, diet ya.
0: Iya, kan takut endut dek. Tapi ini emang belum sempat dari tadi, dari siang belum makan, sarapan ya. Aja tadi, cuma sarapan pagi.
1: Jangan telat-telat nanti sakit lagi.
0: Iya, aman tuh.
1: Itu berbahasa Indonesia, berbahasa Indonesia dari mereka kita.
0: Apa?
1: Kok berbahasa Indonesia dari mereka kita?
0: Oh, sekare ulas, sekare balik, nama apa?
1: Nama apa gitu? Bagaimana nggak ada ngasih yo?
0: Bahasa kita juga. Kok kemanggalannya? Nya dilegalkan. Kalau lai sekare asal inda kasadonya.
1: Ah, tuh.
0: Nama apa?
1: Bagi yang suka dan nggak, bagi yang nggak suka, tutup.
0: Emang ada yang nggak suka bahasa Indonesia?
1: Ada dulu kan bagian suku.
0: Bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa kita.
1: Iya, satu Indonesia.
0: Saat kita di luar daerah, maka bahasa yang perlu kita pakai adalah bahasa
1: Indonesia.
0: Indonesia. Kalau awak di Minang, ye. Kalau awak di Minang, pakai bahasa Minang.
1: Kurang awak juga.
0: Tapi orang yang ada di Padang ko indak kasando lo orang Minang doh.
1: Apa tu Minang? Ada orang Jawa.
0: Makonyo,
1: gitu. Ada orang Minang, ada orang apa? Kawai.
0: Iyo, makonyo kita kadang sekarek ulas, sekarek balut. Sekarek lay? Apa?
1: Apa anca?
0: Sekarek lay anca.
1: Apa yang anca lah?
0: Mangka lama dedek sih lah di.
1: Ya mungkin pakai boleh-boleh ya kan?
0: Hah? Boleh? Boleh. Apa?
1: Oh, Ari sister.
0: Nak dengar do apa tak? Apa tadi ko?
1: Ah, enggak ada dah.
0: Ko telingo agak pakak stek dia lalu makan.
1: Lagu leleka.
0: Ah, lagu dedek ko.
1: Ah, tak bisa. Eh, ko lupa ko?
0: Ah, kan mengecek jo kakak lah lupa sih.
1: Coba lain.
0: Ah,
1: tadi
0: yo.
1: Dari siapa bisa?
0: Dari.
1: Oh, aku kak. Biasalah kak.
0: Hah?
1: Biasalah.
0: Serius ko? Kalau masuk nak minta lagu, aku yo mantap banget. Serius nak request ko? Tak rugi dedek.
1: Nggak lanjut dalam itu biasa
0: lah. Oh, yang penting ada suara dedek di udara.
1: Nggak, ada sih dalam itu biasa lah.
0: Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Judul lagu biasa lah. Sangko biala nak request. Kacau. Sia nyanyian tuh.
1: Triota Cilla.
0: Oh, Triota Cilla kok iya loh. Judul lagu biasa.
1: Tanya-tanya kan.
0: Sangko lah ikhlas lo nak merikis lagu dedek kan.
1: Dedek naik apa merikis lagu bersama masuk.
0: Iya, rugi dedek. Itu salam dedek untuk siapa?
1: Biasalah.
0: Biasalah, adilah.
1: Pertama untuk kakak, semoga kakak sihat selalu sepanjang menjadikan tetap semangat untuk selam.
0: Amin, ya Rabbah, amin.
1: Dia selambit, dia selambit makan enak.
0: Jadi
1: satu kak, cara ya.
0: Kelai.
1: Ada Pak Bu yang tapai sama Ibu Manoharanya, Pak Nur, Bu Nur. Mbak Yu ketek sehat. Mama Najwa, ada Pak Yang Tanjung. Ada Pak Edi Pemis, Mbak Hitam. Ya lah ya. Dari jenis teman-teman yang maitanya dari Jawa Undangan, Saulan, Panokos, bisa dibonek macam nama Maitam, Pak Edi, Pak Tommy sama Pak Jepela ya, tak? Ya saya di sini ya. Oh, udah deh.
0: Iya.
1: Sama dengan Jaleka.
0: Jalai.
1: Mana jual anak sapoi?
0: Mana jual? Mungkin lah nak.
1: Pak Ridwan, De Aldi, entah serasa kak.
0: Okay. Kok
1: yang belum lebay Bunda Queen. Untuk serasa nih. Terima kasih banyak kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Diana di Tunggul Hitam. Selamat malam. Berikutnya itu sana pandangan di 08 sama Lena Manam. Halo, assalamualaikum. Dendang dang anak. Tuh, salam jawe. Kok dijuk widira ko seta, Rui? Padahal jo Diana ndak ado.
2: Bang kasih bodo kan.
0: Jo Diana ndak ado tadi do.
2: Ndak ado ko ni sing ngajur mentok.
0: Apo ndak ado gitu?
2: Onnya jadi sensasi.
0: Cari sensasi lu kira.
2: Iya. Tadi lancar sih salam menjawe. Pas buka tadi salam menjawe.
0: Allah hilang fokus mah. Nih gara-gara Widira masuk.
2: Makan lah nih habis selesai.
0: Yo, manyo yang kau dimakan tuh?
2: Ah, itu di luar. Tak.
0: Di luar mah kok di tepi jalan.
2: Siang mbak.
0: Ada mah
2: bungkus-bungkus di dalam tas mah.
0: Aduh. Aduh kain putih tuh.
2: Kain putih. Tidak dialog kain putih memang.
0: Sok bangga lo tuh ya.
2: Menurut kata kau, nah. Habis itu tiba baru tuh rasua.
0: Nggak ampun. Udah mangga Widira ku.
2: Sama ngancak nih.
0: Ya karibu mengalai. Jadinya
2: itu mungkin dong.
0: Mengalai.
2: Enggak karibu jadinya itu nggak mungkin dong.
0: Hah, ini susah nang wajah ribu.
2: Nah itu.
0: Oh, ini emang orang tukang ajak ribu kok.
2: Itu kan kebiasaan one dari dulu.
0: Iya. Mengaruhnya, kan rame jadinya. Daripada diam-diam.
2: Diam-diam aja lah kak. Itu
0: lainnya. Sama ke Hongkong.
2: Tapi tangan iya.
0: Tapi manciang.
2: Diam mau pindah lah dong. Ada lo bunyi aja yang turun dari atas.
0: Eh, kan tak bunyi suara orang dah.
2: Mungkin tak. Senang suara orang ni.
0: Malah banyak suara orang tadi dah.
2: Banyak mah. Yang malah orang-orangan.
0: Orang-orang sawah.
2: Apa ialah tengah sawah?
0: Tak, Dut.
2: Iya. Ialah tengah sawah. Dada malam kau malam besok lah. Ini ada siaran kau bertinggal lo. Orang siaran.
0: Nah, itu.
2: Itu. Kalau teragana, onnya bisa doa. Ah, cari sih ke bawah sampai Aldi.
0: Lu si Aldi di apa? Dekat sawah.
2: Kayaknya banyak orang sawah itu mah.
0: Oh, orang sawah. Atau Aldi orang? Atau si Aldi orang sawah?
2: Hah? Tanyalah onnya bisa. Ambon nggak bisa menjalankan doa. Yang pastinya punya orang sawah.
0: Iyalah, lagu Widira kok.
2: Kali Android nih.
0: Yang?
2: Ratu bagi duo.
0: Josia bagi duo Ratu tuh. Kan ada lu nggak Ratu tuh dibagi duo pakai?
2: Iya, jauh bawa duo mah.
0: Adonyo. Kita
2: seorang aja.
0: Loli Asir adonyo.
2: Android.
0: Oh, sedang apa mah? Sedang sakit kerongkongan, nggak bisa nyanyi.
2: Oh.
0: Nggak ada dong. Oh.
2: Tuh ni yang lebih lah nak buat dah.
0: Cik-cik ya.
2: merah Andre gane ya.
0: Loli asir sih lainnya.
2: Loli asir. Buliah lah.
0: Buliah. Jadi salam untuk
2: Anyang lah. Ini dari Andre itu kak jangan lari gitu kak.
0: Salam.
2: Salam lah Tony dulu lah.
0: Jadi
2: untuk Pak Buyung ketemu Bu Manara. Untuk Pak Rani Putri. Terus untuk siapa ibu. Untuk Pak Malin Pak Sultan. Untuk Bu Meri Memenajwa. Untuk Bu Nur. Untuk Pak Oyong. Untuk Pak Nur. Untuk Bu Nur. Untuk Ginda Tommy. Pak Menir. Selanjutnya itu belum kuih celah lainnya.
0: Oke, siap.
2: Celah nih.
0: Oke Widira, makasih banyak ya.
2: Tunggu lagu ya nih.
0: Tunggu sih sampai besok-besok deh.
2: Ini lagu dangdut kan ya, Buta.
0: Enggak, lagu dangdut memang dendang dangdut.
2: Iya, om tahu tuh berubah loh kan.
0: Ayunya kadang berubah di tengah jalan kalau Widira merikus.
2: Enggak, ini artinya lambuan. Lambu itu mau request ya. Ini yang mustahil itu mah.
0: Emang.
2: Nah tunggu lah Pak Buya masuk ke nilai.
0: Itu kan diberang nih.
2: Indah tapi kan minta diskon semua bor be.
0: Oh semua bor. Jadi.
2: Minta diskon sama Pak Buya tuh.
0: Jadi aman tuh.
2: Selesai deh mah. Kancang aja semua nih keluar deh semua.
0: Wis mantap artinya.
2: Ya kan gila nih Pak Buya tuh.
0: Sana ya.
2: Eh suhu nih di Kota Padang mah.
0: Suhu ya mantap.
2: Ya lah nih.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Widira di mana malam. Oke, Nusana Pandang ya. Berikutnya, halo assalamualaikum Dedang Dangdut. Bayangkan di sini. Astagfirullah dek. Halo Ning. Halo siako.
3: Halo assalamualaikum Neng.
0: Waalaikumsalam. Sama di sini Dimako.
3: Sama orang baru sih Neng.
0: Orang baru sih namanya.
3: Namanya Panokos ya.
0: Panokos kiro ya.
3: Galak.
0: Kok beda nomor Panokos kok ya?
3: Ya nomor yang dulu itu langun Neng.
0: Iya. Kok kita tulis di siko nomor siskamling.
3: Ya Allah.
0: Serius, serius tembok makonya agak baal gitu nih mangke tadi. Siskamling gitu.
3: Sekarang Widira bosong.
0: Hah, batu ah hubungannya di Widira? Aco.
3: Kecenya nih cari gara-gara tarusnya gitu.
0: Emang, one kok emang tukang cari gara-gara.
3: Iya, lupa.
0: Kok ndak ada rame lo kan?
3: Ini preman beladiang, lupa lo.
0: Ah, tunya preman ladiang, oduri. Eh, Pak Noko selalu juga tahu nih. Oh,
3: bagaimana ada, Pak? Sakunan dulu lah yang disimpan oleh lo.
0: Apa?
3: Sakunan dulu itu lah yang disimpan oleh lo.
0: Apa? Nak tadang kan?
3: Sapu. Nan dulu tu lah yang simpan lelo.
0: Sapu nan dulu nama ko.
3: Lalu polo ni.
0: Hah?
3: Itu pengajian wah, puluh tahun lalu mah.
0: Pengajian?
3: Nah, jalan dah lewat jalan dah.
0: Yang di bilo, ndak serius lupa ni.
3: Sapu apa nak ndak buih sembarang letak.
0: Sapu apa?
3: Tidak boleh sembarang letak.
0: Sapu. Ikan sapu.
3: Salah.
0: Apa lah? Atu tak tahu mana tu.
3: Kan ada kesian dulu. Sapu tidak boleh sembarang letak. 10 juta rupiah.
0: Masya Allah. Itu dia jadi nama tu mah. Nak bisa tu sawantas eh ha? Hilang sekali
3: penukar.
0: Indah adona orang sinanya wiko hilang surang saya celil.
3: Ini nggak boleh sembarang letak.
0: Sapu luah itu tuh nih, nggak dapet akal ini.
3: Tapi kalau sapu yang lain tuh, nak hilang aja, nggak 10 buah.
0: Masalah. Gampang deh. Iyalah, Pak Nukus.
3: Siap, Neng.
0: Alhamdulillah, Pak Nukus, Pak Ako.
3: Alhamdulillah, sehat. Kalau di pembaringan, ya.
0: Wih, mantap. Capek lah, lo.
3: Makan malam kok lah.
0: Alun, alun sempat lah, dong.
3: Malam-malam menau nih, makan kok nih, gak ada bulu nih.
0: Iya, itulah. Encik, gak usah sih makan, Neng, dah.
3: 9.10, ya, Neng.
0: Nggak, biasanya sore ini makannya. Kok alun sempat dari tadi, Le?
3: Ya, sambil nyiar, kok ada tuh bakwan, gali mau buah.
0: Nggak ada, nggak takana mau bali apa-apa tadi kamar itu.
3: Ada kopi.
0: Kopi?
3: Kopi, ya.
0: Kopi menjadi lambung, ini. Kalau
3: bawahnya, bukan, ya?
0: Hah?
3: Betul bauna buka.
0: Iyo. Apa lagu Panokos kau?
3: Lagu apa nih?
0: Apa nih yo?
3: Arok luko. Arok luko bau be. Apa arok luko katanya?
0: Arok luko.
3: Arok luko apa katanya?
0: Dari siapa?
3: Ah itu nih itu.
0: Arok luku, arok sih yang ada luku, ada dong. Yang arok, arok banyak sih, arok dinanti, arok terawang, arok putih kau jadi bungo, arok menanti, arok arok arok came, arok balam pipik balapekan, arok jalan sair yang arok dalam bekas ya. Atau yang ma arok dalam bekas ya.
3: Ya.
0: Vivi Sonata.
3: Ya. Dari apa ya, Dan? Dari Daniel Maestro. Yang terbaru apa nih?
0: Daniel.
3: Daniel Maestro.
0: Daniel Maestro. Adeh. Daniel. Daniel Maestro ada rintang pape kusui sakit batahan. Habi bandang bacare ragi. Sari babagi bagamang tangi bapak yang rumah tercinto jambangan orang malang kutik bakutiko menantang matuari bagali jawa parasayan kamar cangguang takut hari malam cinto dises mabuk diseso bayang apa cari tu banyak cinto kito arok dinanti janjang kalangi cogok mencogok yang mau panagos.
3: Bertahan
0: bulan. Hah? Bertambah jauh suruh Pak Nukus.
3: Bertahan.
0: Sakit bertahan. Oke. Salam untuk siapa Pak Nukus?
3: Salam ini. Salam mana Mas Tua?
0: Baru tiga aja Pak Nukusnya baru ini buka baru.
3: Oh, sesi pertama dong.
0: Sesi pertama baru.
3: Salam pertama untuk One. Semoga sehat. Oh. Tapi sekali gua enggak sama aku ya.
0: Hah?
3: Enggak bagoyang gitu, enggak bagoyang gitu sekali gua ya.
0: Enggak. Jangan sampai salah. Baik, kok kan ya. Berang ini di Pak Buyung itu.
3: Banyak sekali gua udah menangkan nih. Ya, sekali dua kali salah nih.
0: Iya, itulah.
3: Banyak video nih, Pak.
0: Parah, ya.
3: Ya, maksudnya itu dia. Kalau preman tuh tahu duduk arti lo sih.
0: Iya.
3: Ngali tinggi pikiran.
0: Iya, batu lah.
3: Salam untuk bicara tadi ya. Lupa monet bulan Diana. Pak Buyong Tapai lah masuk nih.
0: Pak Buyong alun lah.
3: Pak Buyong Tapai, Pak Kumis, Pak Nur, Bu Nur, Tangkurjo Kaci. Asal yang kamu tu sekolah yang kita salam ini ya.
0: Terima
3: kasih.
0: Mbak apa nak kos?
3: Terima kasih banyak.
0: Oh iya, sama-sama. Hilang-hilang timbul suruh Panokos kok. Sama-sama Panokos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Panokos, salam malam. Alah tigo penelpon pertama di sana pandanga kita putakan tigo lagu pertama biasalah Triota Cila, Ratu Babagi Dua Loli Asir dan Sakit Batahan Daniel Maestro.
4: Urang mempake cakna wak setaruh.
5: Iyo, itulah.
4: Ah, biasalah.

pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

Kebudayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Memiliki udara yang segar, panorama alamnya yang begitu mempesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mengateh. Kondisi geografis Padang Mengateh yang terletak di pinggang Gunung Sago menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Sapi pun bisa dengan leluasa bergerak dan makan dengan sepuasnya. Hal ini bisa membuat sapi tumbuh besar lebih cepat. Di sini pengunjung dapat melihat 1.250 ekor sapi jenis Limousin, Simmental, dan Pesisir, atau jenis lokal diternakan dan dilepas bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat panorama kota Payakumbuh yang berbukit-bukit dalam keadaan cuaca yang cerah, serta menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di antara hamparan alam pegunungan dan perbukitan.

0: from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, itu Salam Pandangan. Masih di Salam Bajawe, from PRRI Padang. Kita tarimu kembali di 812-41-4 atau di 08-66-0924-0. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Putra.
1: Halo nih, bagoyang gitu nih.
0: Ajan di panciang-panciang juga nih ya. Allah, Allah hello ah. Allah aman. Ayo panciang, aku keluar lo itu, aku wali ya. Aku dikecek nih Pak Buyang, ndak war rumah, ndak ada orang di rumah. Ndak bawa orang di rumah itu kata nak. Ayalah.
1: Baik apa nih?
0: Alhamdulillah sehat. Putra Joema, Pak.
1: Alhamdulillah, lagi sehat lo nih.
0: Syukurlah. Sedang mengam malam kok.
1: Kau sedang menelepon ini dan duduk-duduk kami berdua.
0: Alam mamam berdua.
1: Hah?
0: Alam mamam.
1: Oh alah. Alah sudah mamam berdua.
0: Mantap lah nyok.
1: Kau sedang duduk-duduk berdua kami ya. Bekerja-kerja apa.
0: Bekerja-kerja apa kau. Mangga balik lari berdua malam-malam kau.
1: Iya cene itulah kami yang dia mengajar ini kau.
0: Iya lah mangga ini dikajar sih emang yang dikajar. Nak onde ni dikajar?
1: Iyo dikajar onde kalau hendak payah beko betul ah.
0: Payah maksudnya. Baai ma?
2: Kalau ni dikajar nanti lo yang bantu do.
0: Iyo sore selah itu. Apa lagu kau?
1: Lagu dari siapa nak rancak aku? Apa? Salah langkah?
0: Kamu apa ini?
1: Salah langkahnya nih.
0: Kamu apa ini? Salah langkah kamu apa ini?
1: Tidak lah, tidak kamu apa ini? Masuk sama apa ini?
0: Masuk sama.
1: Salah langkah masuk sama apa ini?
0: Iya. Salah langkah dari Ivandra. Oke, salam untuk?
1: Salam untuknya Diana nama gabung tadi ya.
0: Iya.
1: Tu untuknya orang muda Widira. Tu ada Haji Piala. Untuk Mak Hitam Sekumbang ada Pak Oyon. Pak Buyon Tapai, Pak Edi Kumis, Pak Bujang Paibo, Mbak Yul. Atau untuknya Aju Munir, Sultan Pemenan, Rabu Jang Tarusan. Untuk siapa ni?
0: Jadi
1: untuk Pak Roni, cik kau sama ibunya Pak Malin Sampono. Untuk Roni Jambak. Untuk kado-kado lah ni.
0: Okey, sip.
1: Hai, jangan sabu je wayang nanduk beko lagi lo nyone ko.
0: Kita sabu je de one beko ne salah ne mala ne kaja. Ayo,
1: salah ne mala ko ne.
0: One kaja e ma ka sinan na.
1: Ayo nya. Itu salah langkah we di le.
0: Nah, ko salah langkah one. Nak peduli ga one ju putra ko.
1: Yo.
0: Ayalah.
1: Untuk nyone salah mai batu guys. Dan mudah-mudahan tak kabar sihat dan dimudahkan rezeki ya ne ya.
0: Amin. Bantu tu pulau putra
1: jadi. Pak Nur Tanjung cik ne ya.
0: Jadi.
1: Dan nah spesialnya untuk nyu Emma ya ne ya.
0: Jadi.
1: Nah salah langkah lah.
0: Jan. Jan sampai mas salah langkah.
1: Salah langkah.
0: Cukui salah one dan salah sabui.
1: Salah sabu ya salah langkah lah ini.
0: Iya itu.
1: Oi nyanya, emak salah langkah ke parah apa ya?
0: Ke parah. Main aja emak di parah.
1: Kita mencari di belakang.
0: Di belakang. Oh, minta itu.
1: Dan di belakang ya.
0: Iya.
1: Ah, ya lah. Makasih banyak nih.
0: Sama-sama.
1: Capek lah, Mak Tam. Kamu metam ke? Tidak berawal-awal metam ke?
0: Pai naik kereta api metam ke?
1: Kalau metam ke, kereta api ke?
0: Kereta api metam ke?
2: Kamu
0: tadi
2: cerita
0: apa
1: nak ke? Ya. Yalah. Untuk Petro cik ini ya.
0: Jadi.
1: Yalah, makasih banyak ni.
0: Yo, sama-sama putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh putra dan Emma, selamat malam. Baru kayaknya di sana kita kan 08 sama Lena 66. Halo, assalamualaikum. Dendeng kan.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lo batu aku di garasi Emma. Mau ulang lo wali pas lo Pak Buyung itu masuk kira
3: sanang nak
0: kira ya mbak aku sanang nanti ini
3: ala basobo jo adia jo orang muda widira ya lama mana tau ni jadi adia ni teri abana seorang lain dede bah
0: yang mah kok
3: lagi do Tommy
0: oh alun masuk lah do itu kalau malam agak payah masuknya
3: ya atas kicu amo jo dede Tommy yone itu
0: batu
3: dalam amo danga suara itu perkiraan amo umurnya lewat-lewat ampe puluh limo kateh barunya limo
0: ya.
3: Puluh kurang lah dalam anu penangkaran amo
0: iya
3: rupanya masuknya jo mau siar itu amo di perkembang ini mah Bang Adit abang cok kamu ya tabui anak talo ada wala do jenna wakawak selalu ndak lu mungkin do lalanji mua mah aja amara mua aja 73 nak manyang sekolah amu do
0: iya nyo berjiwa muda tuh dedek Tommy itu
3: ya ini suara itu ngata kecil amu awet muda suara itu.
0: Iya, suara awet muda.
3: Lama lo dia dede.
0: Iya, mbak kakak tu yo agak one dedean lah ya.
3: Apa itu mau menengah baru anunya?
0: Ini berjiwa muda. Pak Buyang, mbak kabar kalian sehat saya?
3: Alhamdulillah nih, sehat selalu nih. Dari ujung kaki sampai ujung rambut.
0: Ay, tu yo mantap.
3: Sehat selalu nih. Pejuang tangguh mana?
0: Wis, pejuang tangguh ya.
3: Dari yang dapat ni ujung dia kau.
0: Iyalah, buli bangga si Manuhara kan?
3: Badaso mana nih?
0: Badaso.
3: Satu-satunya orang Pariaman dari Puji Mintu mungkin ambo baru ya nih.
0: Wis, mantap. Abah
3: kete mertua ambo. Hebat suami lu je. Nyo kan di lingkungan nyo tu. Nyo lahir di Jakarta atau lah dia kak mana. Di Purumpung, di Gang Remaja 2. Nyo ke Padang tu, sana ke kuliah mah. Kiranya sebab ada punya tapai cepek.
0: Oh, betul itu. Kalau lah kuliah tu, lebih kau tak dapat punya tapai lah.
3: Atas jalo lain, kau nyembah lah.
0: Nah, itu namanya takdir. Alah jodoh nak.
3: Nah, itulah ni. Coba lah ini, nyolong kan nanti awak dulu sampai tancuk ke kepala ke katongga amtali awak lalu.
0: Ini mantap mah.
3: Ya. Yang tak payah tancuk nak warah ni ke sana luar biasa ni.
0: Iya.
3: Kan ada bantuan apa ni? Anak nelayan menangkau ikan. Dapat gambolo je macam haji.
0: Mantap.
3: Yang tak payah tak berasa pan, tapi menarah kan nanti.
0: Ih, mantap lah nyo. Pesona Buyung Tapai.
3: Pasien dah cok dulang eh.
0: Ini napa ada cok. Napa ada cok cok
3: dulang. Kita boleh lihat terang amali tu mana ko. Siapa lihat nak?
0: Siapa ko?
3: Ade ni yang boleh lihat terang radio itu.
0: Oh si Ade.
3: Ia mengaji radio dari Sabu ya. Mereka boleh lihat tu lah.
0: Iyo nyonya apa Buyung Tapai tibo tu yo.
3: Ah, balik-balik angin setinggi tadak, tiba terumah undang lebih capai kok.
0: Ay, mantap. Ah, undang, undang lah dek. Unjat lupa undang undang bagai.
3: Balik-balik angin setinggi tadak, dia pun ke rumah nama.
0: Mantap lah nyo. Halo, gue Pak Buyang kok.
3: Antara do di wejang MD yang saya indah kini ngomong.
0: Apa tuh?
3: Lagunya Bas Tambah Cabiak.
0: Deh, bak aku dicabian Saku atau Sarawa.
3: Anak patang aku cabian sekecek baru gini lo sama kada. Lagu saya.
0: Dari Roger Firdaus.
3: Mantap deh, unik cerdas warna wah.
0: Ha, ini ada siko tu ya.
3: Ya itu. Pintar nego.
0: Iya. Tu salam untuk siapa?
3: Salamnya spesialnya untuk ni.
0: Terima kasih.
3: Semoga sihat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin.
3: Segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Amin.
3: Yang tu panokos tadi, panokos tu yang ganti buah mah. Kadang-kadang ni muncul, kadang-kadang menjelang saya ke kawah.
0: Iyo, maka nak terdengar dia ni tu.
3: Tu? Asyik tu orang mungkin dira. Biar nak, tu dedek Tommy yang ni tu. Dia piala. Asyik tu, putra je emak. Orang misalnya gojo, ibu je putri sekumbang. Bawar yang buat je ibu jenerti, jumlah lebay. Orang kampung itu tu ni di Kuala Lumpur, Dajes.
0: Dajes.
3: Ayo pulang lah Dajes ya.
0: Orang mana Dajes kok?
3: Ini kabarnya orang Bukit.
0: Orang Bukit. Oke.
3: Okay. Yang nuri pun keterang beliau. Ya awak nak tahu lah. Sudah tu Mbak Yul, tapi lah cegang Mbak Yul. Kabarnya beliau sakit mana?
0: Demam patang.
3: Oh iya nak ya. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Sudah tu Mama Najwa, Ibu Moni, Goyle Tanjung, Maikam Sikumbang. Itu orang terpandang di sini cari kiaman mana.
0: Wih, Maikam ya. Mantap.
3: Sudah tu untuk di sana awak kasadu saya lalu ini.
0: Jadi.
3: Banyak orang yang masuk, yang tidak awak masuk.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak nih.
0: Sama-sama Pak Buyung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Pak Buyung Tapai, selamat malam. Baru ke Indonesia Padanga. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo Uni Desi.
4: Kamu orang dalam malam ngomong. Kok dialo?
0: Siap malam.
4: Halo.
0: Halo.
4: Itu mahalo namo itu.
0: Mahalo, sekok mahalo. Sangko ni desi mahalo buruang lo malam kok. Kok masuk lo buruang ke rumah. Iyalah. Ala mamam ni desi kok.
4: Ala kepatang.
0: Entah mana ni desi kok makan ni kepatang. Sekali badan ni desi makan sekali seminggu.
4: Iya. Kadang-kadang.
0: Ah, mantap lu minta lu nih punya resepnya untuk itu macam. Oh, nih kalau udah 10 kali sehari makan mana bisa.
4: Enggak jalan ya.
0: Enggak jalan. Apa lagu nih Desi kok?
4: Baru ulang sesu aja lah.
0: Apa?
4: Baru lang seso.
0: Yang dari siapa? Sri Viola, Vicky Koga, Ovi Firsti.
4: Yang pertama tadi.
0: Sri Viola, oke. Salam nih Desi untuk
4: Sya ya. Semuanya ada di dikirim di WhatsApp tadi kan.
0: Oh, dikirim di WhatsApp tadi ya. Jadi beko nih baca nih.
4: Dosa.
0: Iya. Oke lah ini Desi.
4: Itu salam buat
0: untuk
4: buat One Ana.
0: Terus
4: buat Widira enggak usah.
0: Untuk Widira enggak usah punya kecil. Untuk Widira enggak usah. Di cancel di China.
4: Iya cica gitu.
0: Oh iya jadi.
4: Lagiannya lalu.
0: Oh iya.
4: Ini palalo Sanjo.
0: Palalo Sanjo di pak. Anak bujang palalo Sanjo. Oke lah Uni.
4: Tunggu buat Mbak Yu, Pak Nokos, Adi Tanjung. Terus buat Diana tadi, udah tapai tadi.
0: Iya.
4: Akunya jarang dalam mulutnya udah tapai itu. Saya tapai hanya tapai.
0: Mbak?
4: Kan udah tadi namanya
0: Buyung tapai kan? Tuh?
4: karena nak suka tapa.
0: Oh gitu.
4: Makanya nggak usah.
0: Nak suka tapa. Ah iya. Jadi.
4: Sebelah ya. Pak sadar dengan dah ngasal ni.
0: Okey Uni. Makasih banyak ya Uni.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu sebabnya Pak Buyuang dia tidak disalami. Dia tidak suka tapai. Aduh, lawak. Kita putarkan tiga lagu berkiko dulu di Sarang Pandangan. Aduh, Salah Langkah Ivandra, Batambah Cabia, Roje Firdaus, dan Barulang Seso Sri Viola. Tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso ya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Para hakim kita himbau semua, buka mata hati. Buka rasa kita sebagai manusia karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
5: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua di penjara hanya karena warisan atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan. Bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
6: Sedang keempat menerimanya.
7: Ini bentuk ulit.
6: Tangkap
7: keadilan.
6: Tidak terima dengan tata terbenar.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang fals banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar, stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandanga masih di Salaba Jawa, malam hari kini kok dusana. Kita tarimo dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Halo, Mama.
0: Iya.
1: Kok malam Mama siaran gini ya? Malam-malam Mama siaran gini mah bisa dah dulu.
0: Itu iya harus ada malam kini lah Roni.
1: Oh, ada kini lah.
0: Tapi iko kok nomornya beda Roni kok?
1: Beda. Siapa nama si nama?
0: Lain lo namanya sih kok.
1: Siapa nama si nan?
0: Nama si Putra sih kok.
1: Oh, salah. Siapa yang buat mak?
0: Oh, berarti ada yang salah buwe berarti sih kok tuh.
1: Salah buwe hari mungkin hari.
0: Iyalah. Oke. Patuit lah, masuk lo Putra dia.
1: Ganti nama dia, Mak.
0: Jadi, beko
1: Mak
0: ganti.
1: Nama sih, Bu.
0: Oke, sip lah.
1: Aduh.
0: Sedang mangan, Roni, ko.
1: Lagi santai-santai ini, Mak.
0: Lagi santai. Si Putri, Mbak, masih sehat?
1: Putri, lagi sehat-sehat.
0: Iya.
1: Pandang-pandangan, Mak. Itu Putri, ya.
0: Si berpandang-pandang. Halo, Putri. Bakal apa Putri tuh?
2: Segeh-segeh.
0: Mantap. Harus segeh tau, ya. Alhamdulillah. Allah segeh bana.
2: Aku harus berlanjut.
0: Oke. Apa lagu Roni kok?
1: Lagunya apa lah? Lapeh bimbingan tangan ada, Mak.
0: Lapeh bimbingan tangan.
1: Dari siapa, Mak? Dari Desi Cynthia.
0: Desi Cynthia.
1: Ya, lapeh bimbingan tangan.
0: Lapeh bimbingan tangan, tunggu loh. Iko adonyo dari Rayola sudah tutalia. itu dua tuh adanya.
1: Rayola cie.
0: Rayola cie. Talia koto cie.
1: Oh, Talia koto cie. Di sisi ya, ada dah.
0: Enggak.
1: Di sisi ada dah.
0: Ada dah.
1: Dari siapa tu? Talia koto tu lah.
0: Talia, oke.
1: Talia koto tu lah.
0: Oke lah. Salam Roni tak siapa.
1: Salam tamu untuk Mak. Terima kasih asyik selalu. Berjalan sikit murah.
0: Amin.
1: Salam pulau untuk Ajo Piala. Rosok Ajo Piala, Mak.
0: Alu, tak kalau Ajo, Mak.
1: Tak kalau Ajo, begitu. Itu Bang Tommy. Jadi, kecil Ajo yang tak apa, ini Bang Tommy berapa, 73.
0: Iya, sebenarnya yo kan enggak, dong.
1: Kalau yang tak apa, marah. Mak, ada pun aja tadi. Otobinya 73. Kalau yang tak apa, orang semuanya, ya.
0: Bisa lah, Mak tanya.
1: kalau pikiran ambo, Mak. Umur yang tak apa, itu 65 lah.
0: Iya.
1: Gitar itu lah 65, Mak.
0: Jadi.
1: Kalau Bang Tommy, 73, Mak.
0: Oh.
1: Ngaco, nelfon dulu, kan. Itu salah puluh untuk Mbak Yul. Semoga sehat selalu ya Mbak Yul.
0: Amin.
1: Rajin-rajin makan ube yo. Itu salah puluh Mama Aurel di Citeba sama Bang Arino. Ini kumis sebelah baru masuk ini kumis. Bang Bujang Tarusan. Jam lo lebay. Itu salah puluh Roni Jambak nenek.
0: Roni Jamba.
1: Roni Jamba lima tu, tadi tabia tadi mata. Antara populer tu Penur Tanjuang, Oyon Tanjuang, Aldi Tanjuang, Bundo Nur di Sipanggia. Terlepas tadi ada Putra Kelo Sembilan Jo Emanyo.
0: Iya.
1: Mak Bujang Paibo, Mak Malik Sampono. Aje Bujang Tapai Jumano Haranyo. Dan Ramudo Widira.
0: Jadi.
1: Ya lah, Mak. Kita dulu, Mak.
0: Oke, Roni. Boleh
1: siap-siap jualan buang, Mak. Sampai sekian besok disambung.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Roni Caniago dan Putri Sikumbang. Berikutnya ada Sana Pandangan di 0751 812 4144.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nek.
0: Iyo, Bu Nun. Apa kabar Bunda Nur ko?
1: Alhamdulillah, lagi sehat, Nek.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah. Alun lalu Bunda Leko.
1: Allah lalu tadi itu kasih adalah telepon dari Solo tadi adik ada di Solo.
0: Iya,
1: jadi kirunya salah pencet lah kecuali apa adik waktu ke bapa Allah kan. Kirunya salah pencet sekarang salah terlalu mah.
0: Iya.
1: Kalau terganggu tu gak payah lah lalu kan.
0: Iya nak. Emang kalau telepon malam-malam tu dari dosana, iyo agak tersirok darah
1: dari Solo. Kalau cuma adik tu memang dia batu lakijak je sedikit sanang
0: gitu ah. Iyo.
1: Tersirok karena darah tadi.
0: Itulah.
1: Jadi ayo dah bapaknya lihat apa jawe nantinya apa bu. Apa kabar Padri? Apa sesat tadi salah pencet ni alhamdulillah. Ini bapa aku. Terkaji karena tadi bu mah
0: kecil-kecil
1: mundur kan. Itu maksudnya saya cinta saya dalam lalu-lalu lah. Sayang lah lah, mungkin lebih salah lah sama tak lah.
0: Iya.
1: Nek, di Asyar mana, mungkin otomi itu sampai 8 semua. Maksudnya telek saya mah.
0: Iya.
1: Iya, pertama biasanya tak sama manusia sampai 8 semua saya.
0: Baku 7-3 tadi, siapa Bu Yo?
1: Aduh, 2 sampai lalu 50 semua lah dong.
0: Ini suaranya masih muda baru kan?
1: Ya itulah. Abang Roni Caniago betul loh. Sampai 8 baru.
0: Jadilah.
1: Ayo Neri lapan.
0: Apa lagu Bunda kan?
1: Apa lah. Hati dan cabiak saya.
0: Hati dan cabiak. Oke, sip.
1: Salamnya pertama untuk keluarga saya selalu dan anaknya yang
0: amin, amin.
1: Mudah-mudahan dapat kuliah di apa di UMP.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya. Terus apa nih salamnya di tempang sama Zazam. Roni Caniago.
0: Jadi.
1: Ya, banyak salamannya kan. Makasih okay. Bang Roni Caniago. Salamnya tadi dan buat Pak Bulan Tapai. Makasih banyak, amin.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Nur, selamat malam. Sempat takaji lo Bu Nur tadi ndak? Kita doakan mudah-mudahan kita kasadunya berada dalam keadaan sehat walafiat. Bantu itu pulo keluarga kita yang ada di mana saja. Oke, dusana pandangan berikutnya ke penelpon terakhir di Salam Bajawe. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nek.
0: Halo Pak Munir.
2: Halo juga, Nek.
0: Mbak, kabar Pak Munir tuh?
2: Alhamdulillah, lagi sehat-sehat saja, Nek.
0: Alhamdulillah.
2: Nek, bapak lo kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat banget.
2: Sehat banget.
0: Iya.
2: Lepas lagu, Cik, Nek.
0: Apa lagu Pak Munir tuh?
2: Ubek Panawaluko, Nek.
0: Ubek Panawaluko.
2: Yo, dari... Kau dulu, Indonesia.

0: Hutan, ada lepak nokos, depan pemenan, ada bunuh kuih di negara batas kota, ada kerak-kerak pemenan, semua emang dari pecah, ada pulau tua, bak bunuh tapai, kamu, manduaranya, ada mai terkembang tua, di sini saya, di sini balai baru, ada bayi di kumis, tadi bungkus cemas aja lah semuanya. Main nama nih dapat kabar nama hutan bukan ada kesalahan kota dan semangat preman di batik kota nih.
1: Siapa
0: Terima
1: Munir.
0: Kasih banyak nih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Munir si kumbang batik kota. Penumpang terakhir kita di malam hari kini kok dosana pandangan di program Salam Baca Wek Program PRRI Padang. Terima kasih yang lagi kue di 812-14 atau di 08-66-092-0. Yang alun sempat menelpon atau yang indah dapat giliran bisa ulang balik bisu harinya di jam yang sama. Oke, itu senang pandangan. Kita putarkan beberapa lagu terakhir di Salam Bajawe. Selamat malam untuk kesadunya, tetap bersama program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

0: Dulu saya sering khawatir lihat anak-anak sekolah cuma jajan sembarangan. Tapi sekarang hati tenang melihat piring mereka penuh dengan nasi, lauk, sayur, dan susu. Kesehatan adalah kunci prestasi. Melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak sekolah di seluruh pelosok negeri mendapatkan nutrisi terbaik. Bukan sekedar kenyang, tapi membangun kecerdasan dan fisik yang kuat. Karena anak-anak kita adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung anak-anak kita tumbuh sehat dan hebat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
1: Musuh Indonesia resmi.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

0: Jalannya lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simpel, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah.

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Semua pagi dun sana Padang. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Selamat pagi dun sana Padang. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sarang padangnya di Manusa Jo Brado. Baka banyu dun sarang padangnya. Semoga dalam keadaan sehat. Dan tentunya di pagi hari ini kau bahasa Bobalia, bahasa Moriri Antika di ranah Minang pagi Jo siang untuk edisi hari Jumat 9 Juni 2026. Kita akan mengawandu sarang pandangnya beko sampai ke jam 2 balik siang waktu Indonesia Barat. Tentunya dun sarang pandangnya kita informasikan pulo waktu sholat subuh kita tadi Allah masuk pada jam ampe lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan ibadah sholat subuhnya untuk hari kini kau dun sarang pandangnya. Semoga apa nanti dilaksanakan di subuh hari kini kau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah dun sarang pandangnya untuk memulai perjumpaan kita di subuh hari kini kau. Seperti biasa kita akan mendengarkan pembacaan suci Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 95 sampai 98. Dan dibacakan oleh Kori Ikang Fauzi Jo terjemahan Lucy Husman. Dan saat sudah itu dan serang pandangnya kita akan mendengarkan pulau ceramah subuh dari Ustaz Lukman SAG. Nambah judulkan Hitunglah Dirimu Sebelum Dihitung. Dan saat sudah itu dan serang pandangnya kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi serta informasi beko sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqo. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah, di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala dari kehidupan dan kita mendapat kebaikan. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang sering bersalawat kepada Rasulullah dijanjikan syafaat pertolongannya nanti di saat hari ditimbang dosa dan pahala, disebut yaumul mizan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan ceramah subuh rahimakumullah, pengajian kita pada subuh ini berjudul Hitunglah Dirimu Sebelum Dihitung. Apa artinya? Nanti amal ibadah kita ini akan dihitung, disebut dalam hadis yaumul hisab atau dalam Al-Quran. Pada hari itu akan dihisab, dihitung. Surah Ar-Ra'du ayat 21. Artinya orang-orang yang beriman, yang sebenar-benarnya beriman, hendaklah takut kepada Allah dan apa yang dilakukan hari ini untuk hari esok. Hendaklah sebenar-benarnya takut. Jadi kalau kita artikan ayat ini, apa yang kita lakukan hari ini atau tiap hari ini akan dicatat oleh malaikat rakib. Apa yang kita lakukan, misalnya menolong kawan dalam hal buat laporan misalnya. Kita tolong kawan, laporannya belum siap, kita bantu. Ani wa ta'awanu alal birri namanya. Bertolong-tolongan atas kebaikan. Berkat kita menolong kawan tadi, membuat laporan, sehingga kawan awak tadi, teman kita, laporannya siap, dia mendapat nilai yang baik, kita juga mendapat pahala yang baik. Ini yang dimaksud oleh ayat, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah kamu memperhatikan apa yang kamu buat di dunia ini. Kalau perbuatan kita itu banyak yang salah atau melenceng dari ketentuan, misalnya kita membunuh orang, contoh dengan pisau dapur, kita bunuh orang meninggal. Ini perbuatan kita ini termasuk perbuatan fahisyah, keji, berdosa besar. Karena kita sudah menghilangkan nyawa seseorang. ini akan dicatat oleh utusan Allah, malaikat Atib namanya. Ini catatan bapak waktu di dunia, bapak berjudi, bapak membunuh kawan bapak. Ini catatannya. Ini yang dimaksud oleh Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Akhir ayat ini surah Al-Asr ayat 18. Sesungguhnya Allah mengkabarkan. Mengkabar itu artinya memperlihatkan apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Bapak ini atau ibu ini sering memakan makanan yang haram. Ini catatannya bapak. Bapak menyesal di akhirat pada hari ini. Penyesalan itu tidak diterima. Kata Allah, fazukul azab, rasakalah olehmu azabku. Jadi menyesal di akhirat tidak berguna. Apa kata pepatah? Ukir-ukir bulu sempitan, pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir dahulu di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi kalau awak ingin menyesal, minta ampun, bertaubat, minta maaf, waktunya adalah semasa hidup di dunia. Di akhirat itu kita menerima balasan apa yang kita kerjakan. Banyak yang baik, kebaikan itu kita terima. Banyak yang buruk, keburukan itu kita terima. Sehingga Allah menyediakan segala dua. Ada surganya untuk orang yang baik-baik. Ada neraka jahanamnya untuk orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, melalui penyampaian ceramah subuh pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya merubah sikap kita ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu." Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Salah satunya contoh yang paling banyak itu yang akan kita terbitkan nanti itu pedagang yang di Jalan Sandang Pangan. Jalan Sandang Pangan itu yang fase 7 dan Balai Kota Lama. Persis samping Balai Kota Lama itu kan sekarang penuh sama pedagang semua.
3: Kami sudah mengajukan rumah tidak layak huni yang dibantu oleh anggota DPR RI sebanyak 350. Tapi kami mengajukan 900 buah rumah gitu, rumah tidak layak huni.

Sari berita, Kabupaten Kepulauan Mentawai dorong percepatan operasional koperasi Desa Merah Putih. Salbo PP persiapan pengamanan penguatan revitalisasi Pasar Raya Padang. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Riri Antika.

0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai bagian dari program strategis nasional untuk menggerakkan ekonomi desa. Meski masih menghadapi berbagai kendala, sejumlah KDMP telah mulai menjalankan aktivitas usaha secara mandiri. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Ya, kita harapkan semuanya 43 desa ini terbangun, berjalan sesuai dengan harapan kita.
2: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ruslianus kepada RRI Tua Pejat kemarin mengatakan, saat ini terdapat 135 koperasi di Mentawai, termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah dibentuk dan memiliki legalitas pada tahun 2025. Saat ini KDMP yang telah mulai beroperasi secara mandiri berada di Sepora Jaya, SP2, dan Siberut Utara dengan menggerakkan berbagai jenis usaha lokal. Ruslianus menjelaskan, saat ini yang menjadi tantangan percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, yakni belum dimulainya pembangunan gerai fisik maupun bantuan modal dari pemerintah pusat. Namun menurutnya sejumlah KDMP di Mentawai tidak menjadikan keterbatasan ini menjadi hambatan masyarakat desa untuk memulai aktivitas usaha secara swadaya.
1: Nah, KDMP kita dari 43 KDMP kita, itu ada sudah 3 yang memulai usaha masa menunggu dari pemerintah pusat. Desa di SP2, gerai fisiknya kan tidak ada. Mereka, usaha koperasinya itu sudah ada. Mereka sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Dan ini sangat terbantu para petani kita untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Usaha mereka kerjasama dengan penyalur atau distributor.
2: Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ruslianus menyakini ini, keberadaan koperasi Desa Merah Putih tidak akan mengganggu aktivitas usaha masyarakat. Sebaliknya, koperasi desa ini diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga pedagang lokal tidak perlu lagi membeli barang dari Kota Padang dengan biaya transportasi yang relatif tinggi. Hans Primananda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus memperjuangkan program perumahan bagi masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Salah satunya yakni bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
3: Bupati Solok Selatan Kairunas kemarin kepada RRI Padang mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan ke kementerian untuk mengajukan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi warga di Kabupaten Solok Selatan. Kairunas menyampaikan usulan yang diajukan mencapai 900 unit rumah tidak layak huni. Dari jumlah tersebut, sebanyak 350 unit mendapat dukungan melalui bantuan anggota DPR RI. Pemerintah daerah berharap seluruh usulan dapat direalisasikan secara bertahap guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
4: Kemarin kami datang ke kementerian, kami sudah mengajukan rumah tidak layak huni yang dibantu oleh anggota DPR RI sebanyak 350, tapi kami mengajukan 900 buah rumah gitu, rumah tidak layak huni. Insya Allah 2026 ini kita dapat lebih kurang ya yang sudah diputuskan 386 yang karena ini ada dibantu oleh DPR, masih ada peluang sampai angka 900.
3: Kairunas mengungkapkan, selain program rumah tidak layak huni, pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga mengusulkan pembangunan rumah susun bagi tenaga kesehatan. Usulan tersebut telah diajukan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari program pembangunan tahun 2027. Kairunas menambahkan, keberadaan rumah susun tenaga kesehatan sangat penting untuk mendukung pelayanan kesehatan di daerah. Dengan tersedianya hunian yang layak, tenaga kesehatan diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Salpo PP Kota Padang bersama TNI Polri mematangkan persiapan pelaksanaan revitalisasi Pasar Raya Padang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mensinergikan langkah penerimaan pedagang kaki lima atau PKL dan pengamanan kawasan pasar selama revitalisasi yang dilaksanakan dalam waktu dekat. Selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
5: Secara tugas kita yang pastinya tentu terkait masalah penertiban pedagang ya Bu, penertiban terhadap pedagang yang lokasinya akan dijadikan lokasi revitalisasi.
6: Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang Harfidas Nur di Padang kepada RRI kemarin mengatakan rapat tersebut difokuskan pada penguatan sinergi antar instansi dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Koordinasi yang matang dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan revitalisasi berjalan sesuai rencana. Harfi menyampaikan berdasarkan informasi terakhir, program revitalisasi Pasar Raya Padang dijadwalkan pada 22 Juni hingga 31 Desember 2026. Untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, Satpol PP Kota Padang menyiapkan sebanyak 150 personel setiap hari yang akan diterjunkan selama proses penataan berlangsung. Harfi menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan sebelum pelaksanaan revitalisasi dimulai, termasuk menyusun strategi pengamanan dan penertiban pedagang kaki lima atau PKL. Upaya itu dilakukan agar penertiban PKL yang masih berjualan di badan jalan maupun di atas trotoar dapat berlangsung tertib, aman, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, Harfi Dasnur menambahkan, PKL yang selama ini berjualan di kawasan samping kantor Balai Kota Padang Lama atau samping bangunan Matahari Lama akan direlokasi ke fase 2 dan fase 3 Pasar Raya Padang. Tercatat 200 PKL akan dipindahkan dalam proses tersebut.
5: Salah satunya contoh yang paling banyak itu yang akan kita tertibkan nanti itu pedagang yang di Jalan Sandang Pangan, Ibu. Jalan Sandang Pangan itu yang fase 7 dalam Balai Kota Lama, persis samping Balai Kota Lama itu kan sekarang penuh sama pedagang semua, Ibu. Ya, lurus ke belakang. Jadi itu nanti rencananya relokasinya akan dipindahkan ke fase 2 dan fase 3. Kita akan melakukan penertiban terhadap PKL tersebut. Penertibannya dalam artian sudah ada relokasi, ya Bu ya. Bukan penertiban murni, penertiban gitu saja. Tetapi kita lebih sifatnya kepemindahan pedagang lah yang sudah disediakan.
6: Harfi berharap kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung suksesnya revitalisasi Pasar Raya Padang sehingga pembangunan kota berjalan optimal dan mampu mewujudkan Kota Padang yang lebih tertib, aman, nyaman, dan maju. Salidala Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sawalunto menunjukkan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Dukungan dimaksud ditunjukkan Wali Kota Sawalunto Rianda Putra yang menjadi salah satu responden dalam kegiatan pendataan yang dilaksanakan kemarin. Selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
3: Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengatakan sensus ekonomi memiliki peran penting dalam menyediakan data yang akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Menurutnya, data yang diperoleh akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Rianda menegaskan keberhasilan pelaksanaan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada petugas BPS. Data yang akurat menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata.
7: Kita bersama Kepala BPS Kota Sawalunto beserta jajaran dan petugas sensus ekonomi 2026 ini mendata di rumah dinas Wali Kota Sawalunto dan mudah-mudahan nanti kepada seluruh masyarakat bisa memberikan data yang akurat kepada petugas sensus ekonomi 2026, apakah itu mengenai usaha, penghasilan, dan keadaan ekonomi terkini, karena tujuannya adalah untuk mengarahkan kebijakan dan aturan-aturan dari pemerintah untuk kepastian kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.
3: Rianda juga mengajak seluruh masyarakat Kota Sawalunto untuk tidak ragu memberikan keterangan saat petugas sensus melakukan pendataan. Ia menilai keterbukaan masyarakat akan membantu menghasilkan data yang lebih valid dan berkualitas. Hasil sensus tidak hanya bermanfaat untuk memetakan kondisi ekonomi daerah, tetapi juga mendukung peningkatan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Rianda berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan memperoleh dukungan penuh dari masyarakat. Dengan data yang akurat, berbagai program bantuan dan kebijakan pembangunan di masa mendatang dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Sebanyak 5.071 jemaah haji tahun 2026 debarkasi Padang telah kembali ke kampung halaman dengan selamat. Para jemaah merupakan bagian dari kloter pertama hingga kloter 13 yang diberangkatkan secara bertahap dari Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, menuju Bandara Internasional Minangkabau BIM. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Della Putri.
6: Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat di Padang kepada RRI mengatakan, Jemaah Haji Kloter 13 Debarkasi Padang telah tiba di tanah air pada pukul 9:46 waktu Indonesia Barat kemarin. Kloter tersebut membawa 390 jemaah yang berasal dari Kota Padang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Tanah Datar. Yudi menjelaskan terdapat satu jemaah mutasi keluar pada Kloter 13 saat berada di Arab Saudi. Jemaah tersebut atas nama Andriana Jayusman Jamna berusia 67 tahun dari Kota Payakumbuh yang dipindahkan ke Kloter 9 Debarkasi Padang karena kondisi kesehatan. Dengan kedatangan Kloter 13, kata Yudi, total jemaah haji Debarkasi Padang yang telah kembali ke daerah asal mencapai 5.071 orang dengan rincian 2.056 jemaah haji laki-laki dan 3.015 jemaah haji perempuan.
8: 390 ya. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah haji yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
6: Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat menambahkan, hingga kedatangan kloter 13 tercatat 10 jemaah haji Debarkasi Padang wafat di tanah suci. Mereka terdiri dari 7 jemaah asal Sumatera Barat dan 3 jemaah asal Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Yudi menyebutkan masih terdapat 303 jemaah yang berada di Arab Saudi hingga selesainya proses pemulangan kloter 13. Untuk kloter 14 Debarkasi Padang, kepulangan jemaah haji dijadwalkan pada Sabtu 20 Juni 2026 pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Sally Della Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 akan menerapkan pengawasan berlapis untuk mencegah potensi kecurangan selama turnamen berlangsung Oktober nanti. Langkah ini memastikan seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan tidak mencederai nilai sportivitas. Selengkapnya disampaikan Hans Prima Nanda.
2: Ketua Panitia Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026, Septri kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara turnamen memastikan tidak mentoleransi praktik-praktik yang berpotensi mencederai nilai sportivitas olahraga. Untuk mencegah potensi dimaksud, Panitia Porprov Sumatera Barat telah menetapkan regulasi yang mendorong peran pengawasan sejak tahap awal turnamen dimulai. Wakil Ketua Umum 2 KONI Sumatera Barat itu menjelaskan, telah menerbitkan sejumlah peraturan umum dan khusus yang wajib dipatuhi seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Selain itu, sejumlah perangkat pertandingan, baik wasit, dewan wasit, hingga peralatan pendukung telah melewati proses seleksi ketat, baik secara sertifikasi maupun kompetensi.
9: Supaya tidak mengganggu dalam sebuah penganggaran pengurusan yang sedang di pusat, salah satu di Muay Thai, kayak gitu, dia sedang musprof hari ini, sudah selesai musprof, bagaimana teknis pelaksanaan, legalitas tentu dikembalikan kepada yang namanya bidang organisasi. Kita adalah, kalau saya adalah secara teknis dalam pelaksanaan menyangkut tentang organisasi adalah kembali di 2021 nantinya. Cuman saya melihatnya hanya dua saja yang sampai hari ini selain dua yang terkendala sebelum pelaksanaan program.
2: Septri menambahkan, untuk menjamin transparansi dan keadilan selama Proprop Sumbar berlangsung, panitia besar telah membentuk Dewan Hakim sebagai pucuk tertinggi untuk menyelesaikan sengketa pertandingan jika terbentur di tingkat cabor. Ia berharap dengan keberadaan regulasi yang jelas, perangkat pertandingan yang kompeten, serta Dewan Hakim yang independen, seluruh kontingen atlet kabupaten kota di Sumatera Barat dapat fokus dalam pertandingan Porprov Sumatera Barat yang dimulai Oktober mendatang. Hans Permananda, Mabar.

Pendengar, sebelum kembali kami sampaikan sari berita pagi ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai dorong percepatan operasional koperasi Merah Putih. Salbo PP persiapan pengamanan penguatan revitalisasi Pasar Raya Padang. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padangnya, selamat pagi Bali. Untuk Dun Sana Padangnya di mana saja berada, masih bersama Jori Riantika Dun Sana Padangnya di Semangat Pagi yo. Di hari kini ke Dun Sana Padangnya, tadi kita alah mendengarkan warta berita daerah, biasanya di Pro 1, karena di pagi hari ke Dun Sana Padangnya ada siaran Piala Dunia di Pro 1 RRI Padang Relay di sana pandangnya ya. Dan tentunya Dun Sana Padangnya beko kita akan berbagi informasi untuk Dun Sana Padangnya di pagi Jumat ko beko. Tapi sebelum itu kita kacik lagu Minang dulu Dun Sana Padangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bahagia lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iroh, balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyo dah. Hilang tas branded Iroh, buka Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
4: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
5: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
5: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf nih.
6: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat.
5: Parah.
7: Ini ayo dong.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Serang Padangnya. Tanpa kita sadari banyak orang menjalani rutinitas nan sabatuannya ko membehidui terasa lebih barek dari nan seharusnya. Bukan karena masalah nan diadoi terlalu gadang, melainkan karena kebiasaan tertentu nan taruh dilakukan hingga perlahan menguras energi waka tujuh kapasitas mental saat harinya dan sara padanya. Nah, cobana kebiasaan tersebut tak caliak wajar karena Allah menjadi bagian dari keseharian. Bahkan beberapa diantaranya mungkin dianggap sebagai hal non positif atau diparalukan. Namun dan sara padanya, ketika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan tersebut justru dapat menambah tekanan jo membuat berbagai hal terasa lebih rumit untuk dijalani. Padahal dun sara padanya hidup nan lebih sederhana iko indak selalu berarti yo memiliki lebih seketek tanggung jawab. Terkadang nan dibutuhkan hanyalah menyadari kebiasaan-kebiasaan nan tapi kita sadari atau kita sengaja yo mempabarek langkah kita sehari-hari. Dan seperti dun sara padanya beberapa kebiasaan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita terlalu acobana overthinking, memikirkan berbagai kemungkinan dan mungkin tak jadi merupakan hal dan wajar, dan dalam batas tertentu ya itu dapat membantu seseorang mempersiapkan diri jauh lebih baik. Kebiasaan itu acobana membuat kita merasa lebih siap menghadapi tantangan, mengambil sebuah keputusan di sarang padangnya, atau bisa mengantisipasi resiko nan mungkin muncul. Namun ketika kebiasaan ko berubah menjadi overthinking, energi mental nan dikeluarkan itu bisa menjadi jauh lebih gadang daripada manfaat yang kita peroleh. Jadi kita mungkin menghabiskan banyak waktu membayangkan berbagai skenario, memikirkan kemungkinan tabur atau mengulang situasi nan samo berkali-kali dalam pikiran meski alun tantu batu terjadi gitu di sara pandangnya. Jadi akibatnya pikiran kita menjadi lebih mudah lelah atau sulit merasa tenang. Jadi kita harus membantu menyelesaikan masalah. Jadi overthinking kok justru dapat membuat seseorang kok merasa came, kewalahan atau kesulitan fokus pada hal-hal yang batu-batu bisa dilakukan kini ke dunia sarapanannya. Karena itu penting banget untuk dunia sarapanan membedakan antara mempersiapkan diri secara sehat, jauh taruh menaruh memikirkan hal yang berada di luar kendali.

0: kentongan.
1: Ada beberapa kebiasaan yang menunjukkan bahwa Anda sedang memiliki gangguan kesehatan mental. Tanpa disadari, ada beberapa kebiasaan buruk yang menyebabkan hal itu terjadi. Di antaranya, membungkuk saat berjalan, malas bergerak, terlalu serius dengan suatu hal, dan kurang tidur atau bahkan begadang.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut bagi informasi balik dan suara padangnya seputaran kebiasaan nam membuat hidup kita kok terasa lebih rumit. Jo seharusnya ada yang kita lakukan dosar padangnya. Yang berikutnya, berusaha menyenangkan sadalah orang. Keinginan untuk menjaga hubungan nan baik jo orang lain itu merupakan hal nan wajar yo. Jo dapat membantu membangun lingkungan sosial nan lebih sehat. Sikap peduli membantu ketika diperlukan, serta mempertimbangkan perasaan orang lain itu merupakan bagian penting dalam menjalani hubungan yang baik. Namun, masalah kok bisa muncul ketika kita merasa harus selalu memenuhi harapan sadola orang. Keinginan untuk menghindari konflik, mengecewakan orang lain atau mendapatkan penerimaan acabana membuat seseorang kok sulit mengatakan indah. Bahkan ketika diri kita surang Allah merasa letih atau lelah jo keberatan dusara padangnya. Akibatnya kebutuhan prioritas jo batasan pribadi menjadi terabaikan. Dalam jangka panjang dusara padangnya kebiasaan iko dapat menimbulkan tekanan dan indak perlu membuat energi terkuras jo memicu perasaan lelah secara emosional. Karena itu dusara padangnya menjaga hubungan baik-baik itu juga perlu diimbangi juga kemampuan menetapkan batasan yang sehat agar kita kok tetap ya dapat peduli pada orang lain tanpa mengorbankan diri surang dusara padanya batu abadah. Karena banyak pada orang yang kini kok yang on di konteks sagan kok ha awak yang rugi, ya diri serang rugi gitu dan serang pandangnya. Mulia sagan, tapi ada batasannya. Jale dulu, apakah kita kok aman memberi bantuan atau alas stabil ke alun kecianan suang, maaf luha dengan bahasa yang rancak gitu dan serang pandangnya, yo. Baiklah, dan serang pandangnya, ku informasi terakhir kita di pagi hari kini, ku karena beko di jam 2.

0: Kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Panadatan, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah, atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dun sana pandangan tapai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar salingka nagari perampai RRI Padang. Untuk hari kini ke Jumat 9 Juni 2026 bersama Riri Antika.

0: Dun sana padanga Wali Kota Sawalunto Rianda Putrajo Wakil Wali Kota Jeffrey Hibatullah menyambut jamaah haji nang pulang dari Kota Sawalunto di parkiran Balai Kota Sawalunto. Wali Kota Rianda menyampaikan ucapan selamat kepada jamaah haji nan balik ke tanah air. Mengucapkan terima kasih Allah bersatu balik jo keluarganya serta mengucapkan selamat untuk selesainya ibadah haji. Beliau menyampaikan menunaikan ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, kendati perjalanan rohani nan diisi jo perjuangan, kesabaran, pengorbanan jo keikhlasan. Nilai-nilai ko diharapkan dapat menjadi bekal para jamaah haji dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Tadi dapat kita lihat seluruh keluarga sudah berkumpul dan sesuai dengan harapan masyarakat Kota Sawalunto pada umumnya, Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa pulang kembali ke Kota Sawalunto dengan selamat, dengan sehat. Jadi harapan kita tentu bagi kita yang hari ini yang mungkin belum mendapatkan kesempatan pergi berangkat ke Tanah Suci, termasuk kami pribadi, kami juga minta doa dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan juga bisa berangkat ke Tanah Suci, selamat menjadi haji yang mabrur dan mabrur.
0: Pada kesempatan itu, Rianda juga menyampaikan penghargaannya kepada sadualah pihak yang mendukung ibadah haji dari berangkatnya jamaah sampai pulangnya. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Haji Jo Umroh, Kementerian Agama, Pejabat Haji, Tenaga Kesehatan, Panitia Jo Keluarga Haji atas doa jo dukungan selama pelaksanaan ibadah haji. Saudara pendaga, Bupati John Kennedy Aziz meresmikan 60 orang pengurus Kampung Siago Bencano atau KSB di Kecamatan Lubuk Aluang dalam acara peresmian jo uji standar operasional prosedur atau SOP untuk Kampung Siago Bencano di Padang Pariaman. Aziz menyampaikan pendirian Kampung Siago Bencano merupakan program nan sangat dibutuhkan di masyarakat mengenai wilayah Padang Pariaman acok madoi berbagai ancaman bencana serupa gampo banjir jo tanah longsor. Beliau mengatakan pengurusan yang baru diresmikan memainkan peran yang penting sebagai garis mungku dalam membantu pengelolaan bencana di tengah masyarakat. Orangku diharokan dapat bertindak capek jo ketolangi. Orangku diharokan dapat bertindak capek dalam pencegahan kesiagaan jo tanggap darurat katiko terjadi bencana.
2: Semua kebencanaan pernah terjadi di kabupaten. Apakah itu bencana gempa bumi, apakah itu bencana banjir, dan baru-baru saja yang kita dapat bencana hidrometeorologi atau bencana cuaca ekstrim yang mengakibatkan luluh lantaknya infrastruktur, yang mengakibatkan adanya korban jiwa di Kabupaten dan di Sumatera Barat. Oleh karena itu, pembentukan dan pengukuhan kampung siaga bencana ini